0: Dialah gue Ria Wadra Kaban sampai mati. Lagu takut penyanyi ke Mujur udah nyingkang. Lagu itu udah Mujur ya. Penyanyi ya udah Mujur. Gak gaya saya cintang. Penyanyi itu gak bisa dibaik kita ujung minggu tuh gak gaya. Belaga lah nih melati.
1: Ya, bawa program naik nemuai berami. Rame sama ngau kami nih tuan. Kita turun hari 4.
0: Hari 4.
1: Angka kang 4 sisi jalai kang kau deh tuan.
0: Aman, aman tu. Hari 4 tu, banyak na tu. Kita kang ngarap ke bala belah tabau dia ne. Balah
1: tu bau.
0: Tu bau salah. Tabau lupa tu.
1: Tabau lupa tu. Jawab main dengan suara tabau kita.
0: Ni nemu suara kang ngambat tu mu ne pia ya. Oh
1: ni orang tu bau ne. Kita ke kami kita.
0: Oh lama tu nemu yang kita bau ne melati.
1: Ya singgah main lah kita singgah dulu tuan ne. Kita orang dia ingat ke kita ne.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu yang singgah ke sekali nyokam malam. Dah. Agi gawak orang dia ke kita.
1: Semampai gawaknya tuan eh. Harap ke sidak agi ingat ke kita. Ngetu nak lama kita dia ne.
0: Ada yak pun lama mama nak ketu iba. Tapi terima kasih gaya balaya ke agi suran ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih agi bapak gerin nemuai yang lama tahu. Jadi mai orang nak siapa nanya deh. Nai nemuai biramina marti nai nai nai. Oh, jadi naik tu tidak salah kuaram.
1: Aram.
0: Nemu kita jauh ibane. Yeah. Birami tu berami dalam Yakub dayu. Laban konsep program kita sekali tu kita mulai ngau radio kayak kenyang hari miri ngau piak mega radio Y dayu hari tu ngau iban kita yang ngak siti pengrami ba sungai sab dedi.
1: Yeah, ramai sampal datang ke kami ini tuan. Kebetulan tadi tuan mayu penjalai kita ke udah buat program lebih lagi WFM datang temuai itu deh tuan. Kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita datang temuai lagi ingat ke kita ya kami tahu sih kita semampai ingat deh tuan.
0: Anak semuanya kadang-kadang aku tanya orang lagi ingat ke sana dini ini kalau mayu menua aku suam senyum ingat ke gambar sekedatang sebut nama menuanya ingat kami.
1: Nama ngawa ingat ke nama menua apa dah cukup.
0: Nah,
1: ingat kurang yang nyangkan tak boleh dikingat ke kita semua kan tu.
0: Ya, lama nyata kayak juta enam enggak ya. Mua aku dah ditemu dan tangan tu naik kita ke begulai batu toto semua. Oh ingat kami menuanya. Okey, jadi lagi ngalu ke peningati mendiang ke awak pengerap pagi WFM kita ke pagi tu dua pagi ni berarti. Okey, jadi cita tu ke pagi tu bula dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan haluan. Alamak dunia itu. Tapi pada segi dunia jalan haluan megang deh. Baka baku deh. Ada segi dah mudah jalan. Baka kita yang kanya ini dudik kita. Mudah perahu dulu.
1: Kan bisa ke utai itu nyadi belantak deh tuan.
0: Ya oke belantak kadang-kadang deh. Temu lenyau pedak deh. Orang perahu temu jalan ke diri. Bisa ke sekedar.
1: Mai hutai ke nyadi punya tuan. Jadi tu kita yang berkawal dengan penusah berbadi bak jalan haluan deh tuan.
0: Ya
1: ke kalak daripada kita bermuah mata kita utainya jadi.
0: Ya.
1: Tahu cerita ni tuan?
0: Oh, trauma lah. Aku kan nama aku tanya deh. Kalau bagi cerita tu, aku tu mayu cerita pengawak berbadi ke pedak mataku. Lepas Siti, aku tu lagi suba ngerindu orang konvoi. Ngena tu sikal eh. Jadi kelas kalak di pedak aku nyadi mamat pesta benak. 2 tahun ke udah tidak saya salahku. Banyak kami ngaga trip ngaga pesta benak seman. Mayong tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak di nemu. Nanti kita ke selatan kita deh. Sebut ya benak segi numpukin macam sih ya. Udah nyak lupa banyak mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya ke petangnya. Ba abuak dia. Sekali menom pejalai tadi dia kamu dah motosikal sebuah. Udah sepawah tisih pu sih lo si Dian tau kumpul kami
1: yang kita nya tadi tu
0: bukan orang bukan lama nyamai wah deh lama kami tu komboi memayu ni ya ngatu lama punya kasih ya sekali terus kalau mendak terdah tu penuh gegar yang dia mati tu experience kuma mato experience mendak terdah gegar yang dia jadi kapan ya tu tengah itu pernah kudin seberai Dian yang kanya nyagam tu si kali akhirnya kekunanmu datang ya terubah ya aku lama tu sih belajar first aid orang mendak peset ya kekingat ku sitik ja. Pamade nan nemu anda megaya urangnya.
1: Ya.
0: Jadi kekingat ku jadi lawan aku ati kakang aku nda megaya. Sunda ku dah. Berdepan ku dah madah ku berada. Kita pama siapa nemu first aid dia tanya aku siapa nemu first aid dia nak nemu anak ngalih ke aku lah kita nak nemu deh nemu mekang-mekang tu dah kalah kita lu nyau terus kita nangis
1: ya mak tu laban kita nangis ke bisa utai batang tubuhnya patah kini hanya kena tahu tu tengok tua sekapa laban bisa pengalaman maya dari pun kelabuh aku dah tuan tak paling arpi aja Si kumpulan ini berani ni kau megai, lama takut kebisit tai ke patah buat tubuh.
0: Tahu tak lalang patah kali, kita lalang patah kali. Hanya
1: kau. Kita kau sedar dah kita ngante embulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi sedar ya kau ngatur. Kena pernah orang jauh metua tu peplek mata mengatakan kau megai.
0: Abis semua baru cerita aku tadi mati dah. Aku tu hero me, kuno dan tadinya. Padahal aku dah tahu, kias aku dah tahu lumai globe globe orang berubatnya. Temu kau itu mesti orang KKM ya kemansa mayanya. Cerita saya kaya, dia ada KKM kaya aku, ya, kaya aku melayar, iya, kaya orang melayar deh, iya, ketemu aku tu, si orang melayar itu jarang buka, nanti lutur, kali ya kaya, dia sekali muda, minta guntian, cuma apa kaya aku semai guntian, guntian, terguntian ni baju ni nemu, aku terbayang muda lemak kita mesti cari perut,
1: pan suat ni,
0: cepan suat lemak, pada, ya pukulung perutnya nyokap pan suat. Aku pan, aku jaga traffic sepeda. Kamanya malu ke diri.
1: Lari kenyang ke mudahnya ni.
0: Tak mutah kan nyabak dia magang. Kak mutah kan nyabak lama terubah ya. Ahmad tu bakal dia mesti perut jani ya deh. Ahmad tu kenya sekali perut kita mesti ya. Aku nikah kuat ni kenya kalau perut lengan semangat sekian aku. Lepas kan nama Maya berjaku. Maya aku kebjaku ngelarau orang. Kerah mangah Maya punya aku. Sekali mendengar gelupuran nak patut mau luput dia. Nak malu Maya kita. Ya kena baju sampai yang tengah kaban pantai kena rau.
1: Sekali tu mau luput mendanya
0: ni. Dia mereka nyaganya dia ni. Untuk ke embulan datang tang nan mu nan nama nasib bagi ke insiden nampak kami dulu engkau nak kuliah mainnya deh.
1: Nada berita tu?
0: Lawan nak kalanya tadi deh nan mu nama pengujuang punya tang sampai ke gerai deh punya kepala. Tang hari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah-kerahnya gaul tadi dia. Saya kudu ikut jat tinggal lima ikut ngaku di sini magang. Semua ni kang ngetat diri kalau puat kang ngetat diri kah mutah dia magang. Banyak meh. Jadi muda tanya bukan muda udua, bukan muda perut manuap, bukan muda perutnya perut mesia tu. Temu lagi asain muda. Aku dua malam kan kual kula banyak.
1: Ngai makai lah banyak tuan.
0: Geli, okay geli. Takut adanya nyeri lebih banyak kalau terkena apa. Nanti tanya nyeri baku aku. Nyaja suatu dunia aku deh. Ketim itu dah anakku. Itu akhirnya aku asing.
1: Nak ngau renyah ne?
0: Kumboi entang aku. Biar orang kena orang mencut aku ni kurang mereka aku.
1: Sumpah
0: sikit kat orang mencut mana? Sumpah, paman orang kurang ngelih. Aku meriah kita udahnya. Kiranya semua kayak aku, ni aku kita ambil mencut dia. Amat aku datang aku. Hanya aja.
1: Nya ceritanya mayu macam cerita kebenaran itu. Nya sitik dari cerita ya. Nya dia bila peningat kita ke bisa cerita mereka tahu kongsi ke buat Facebook kita. Ya lagi tu macam itu. Berpindang dulu.
0: Kita berpindang dulu ngelagu lagu kena bayar. Sikut lagi. Penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita. Menjadi kita bangsa kenyah tu. Ya kongsi datang. Ngau kita ba sungai asap belaga. Kena ujung minggu tu. Ila Roslina. Cuma main lagu Yasmina kat nanya.

0: Lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, segala sejalai ya, duo pagi wae cerita ngenang ke rebuh maya kita ke Sirian. Okey, kita yang muda Sirian nyadi ba mua mata kita.
3: Ya, nanti bak kita yang pupan tahu ke mana kena tu saya ba ngengang semangat tu kan.
2: Nanti salah ya ke kena tahu ba kita tu kan curi ngengang semangat ba kena ngenang ko jangan ingat lah tu ya.
3: Okey, selamat pagi ngai gai Jonas Tulang bisa begulai ngau kita pagi tu tuan. Jadi ko ya, aku kalau mendak accident ba kawasan Setapang ko ya maya jalai pen boni yang tadi benar dia gagak. Ibunya aku ya deriba siti kereta aku ya juri jalai pansut buat piton belakang kereta ya kena langgar luri aku ya tuan dua ikut duduk buat belakangnya lalu nadai buat dia.

0: Ari-ari kita ni ya. Penusah babadi tu tadi nyadi deh. Laban Siti ari ya kebuah ya tadi melati ya ke temu aku deh. Mesti sekedak kita tu. Ini mumai orang adu penbonio sebab. Kejap yang kenal ruang tau. Temu jangan jadi. Lalu pindah ke yang baru. Jadi mesti sekarang kadang saya tu tadi orang yang adang. Kalau bagi orang ke jarang tengah ke jalan ini tadi. Ini mesti Siti cerita nge balaku. Dari babas. Laban pagi yang mansa kemiri. Jalan jadi buka. Sekali pulai baru nak nemu jalan ya udah tutup bro. Nyau lah buah ke baru wakin. Nasib gak kunya aku parai nak ngawak ya. Tangan ti orang kada baik kunya parai. Orangnya nyawa di jari ku megang ya. Yeah. Nyak yang ada lubuh maya ke Mansuat ke diri hari basnya deh. Ni kenyagu bala mbiak pansuat. Ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat. Nya nyagu sida ya kindu. Nya tang langsung ketawa. Maya nyagu ida kindu pansuat. Tau lubah ke jari ku ya. Gaya gaya laju.
1: Angkanya takut kamu gaya punya ketua.
0: Okey. Atau cerita hari peninggal kita di DLN. Genang dalam tahun 2006 subak. Jadi benong ya ngau kaban ya pejalai pulai ari sekolah nuju ngagai stesen bas nur orang perantik ke ben. Jadi benong sedoya tadi rindang lepa dia tak nak mukai-mukai kaban ya temu nadai ba tisi ya agi ya. Laban ya temu ka meraka jalai alun ke sepia. Tang bedau ya datai sepia nak muka-muka ya kena lantak area belakang lalu ngujuang ke atas patah kaki kiba okay. Jadi amat terpedah tulang ngau isi ya maya ya ke udah kena lantaknya tadi jadi ben ke lantaknya tadi pan laban ke nyame nak nade tadi siapa kita ke lantak orang ne semua tadi nyona carana saja apa nau naban ya ke naban ke hospital nah darah nganye buat nyemucai dalam bennya okay 6 bulan kaban ini tadi masuk hospital lalu nak ulih sekolah. Tang tajap ya, tajap kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal hari ya ke pool attendant maya.
1: Jadi sida ya tu nya teruna-runa ngumai nak tai ke sekolah dan tuan nak ai Rizal mana lah ya nak tai belajar ke sekolah dan nak tai ke sekolah.
0: 6 bulan nyuna sekolah kan
1: ekspektnya. Mana hari kita ini. Tu nyama pergi hidup kita badunya tu tuan kadang-kadang lebuh tua ke atas yang tadi deh. Nah benda yang kebaru tu rindang tu au riga yang aku tu dah atas ya. Nak lama benung tua ke rigangnya orang lihat tu.
0: Ya mat. Lalu pihak megatu Ria James Nguyen ba iampu kaya kalau yang muda orang tua melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngatu ba run about sema matang imat dia lebuh mayang ajung anak ke poliklinik jadi utai ke dibaiknya nan mu nyawa temah par aja ba tengah jalan pansut ari raga sedua ya jadi bini ya bakal tekatnya mah laki ya lo kan nampar laki ya bisi me nasib ga sempat ya on as a light tajak pan agintir kami jalan nyau ngegam semangat ga tajak pan ada apa-apa mimet lagi ya nyukan nuju sedua ke labuh bermua ya tu ya
1: kau nyaba mua mata rempunya ne tu
0: mimet dekat nyoka nanti bunyi ku jako akik semua mimet dak me terah James ne tu nyoka berdengah dak
1: kau layak ketegai nak dia laju
0: ni dah lebahnya telah buah buat mua nanti temu yang ngurujoknya deh ne ke besairalnya udah ke labuh nang lari dulu ke kita nak nyak labuhnya ke bindu ke depan bakalo ke nyamah laki di mana mua
1: iya ke mua ngai mu tanya nyadi ne
0: tu iya dah mau dah kada kita ilap tu kita nang adang tanya tau nyadi iya tang sebut pasal kalau nyam nanti ya kadang-kadang ke Brunei enggak nah mau teh tinggal suah penusah eksiden tu tau nyadi bojal laluan
1: salah kereta salah pengangkut atau kesalah kita ke deriba ne salah jalan laluan gini.
0: Jadi lagi tu kunci hari lepas tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu. Ya, nemu yang nyawatnya lagi.
1: Lagi nanya ya, ne?
0: Tapi sebenarnya, tu merenang peningat dulu lagu hari yang masa bos pagi tu, Dayak Rock Metal.

0: Bruno.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merendam kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Rentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y-FM, segulai, sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ning.

0: Ya, 38 minit udah limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Takutnya tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah bepadi bajalai alun bisinya di bak mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali tu tuan, tu ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ya, kemukainya. Mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi, bekat lagi, bajalai bak mata
1: ame. Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi begitu ni tuan, boleh ke rumah mansa nama kita itu enggak kematian gen meh tuan. Sekali gudup kutanya tu nama utanya aku aku tadi aku benda slow ja aku ri jalan SP ya. Sekali aku benda manusia nya tu manusia lah namanya di ketika kita mana di gilis ketika
0: oh kena period
1: taya highlight nya
0: aki
1: nah alu ketika aku mana kedai aku mula ya ngumai tanya maka guni lah buah kini di period taya highlight nya deh tuan highlight nya lu ngetu pansut driba nya ngetu ngai baru ku nemu nya manusia aku kai ku ngetu tuan lalu terus nyau ja ku nemu nya agi aku main nya beruman ke jam lu bakal ngambil anak aku kan urus sekolah lemai terus pulai ke rumah pansak ku ja tang aku ngenang ke nya darah nama-namanya akit tuainya sikit udah
0: bekau abi
1: namanya abang bertubuh ya pak baju ya laban terima highlightnya kena baju putih maya ke ngatung hanya dia tuan sempat aku merendiang akit tuai ke di period tayar highlightnya dia tuan tu juga je ngap ya aku nak temu namanya dia udah nyawa tu ya murah lalu mirah pakai baju laban darahnya
0: aku kalah gak sekali case aku ke tu utanya nanya di mata aku utanya orangnya udah sidian laban aku tadi kebuah ya aku nantu ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ni apa ten bukan mati pertiga sidian sebenar jadi aku tadi ngai kiruah ke orang ke sidiannya lari laban aku trauma nya mesti seliah aku orang ke sidiannya nemu orang tanya nu luang lagi bala buka laban mesti dua tiga kau dah sekali datai upias nemunya kita upias yang ke sidian
1: oh kita upias
0: kaban kumpu
1: apa ya
0: ngai kamu nak dari nama ame aku nang ngetu tadinya kadang-kadang naik kuja aku lebih ketika trauma di tadi ngai ngetu apa nya mengenang ke takut kaman tadi meda utai kenya jadi sekali datai rupiah nemunya kaban terimpu ke benua gegareng de seliah kaku nya tadi mesti si jalai ama tenda salah ku
1: nanti kita nemunya kaban kita le tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu
0: betul betul tuan tanya ketika ke ngai nya trauma ke nya awak kenapa dia kabar dia pengen nanya boleh hati kita mesti atur sebab salah lebih banyak utai tu jadi sebab kawal ngau tu di pernah aku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah penusah bebadi jalan alun tu tau jadi keterubah ya dari orang ya ke berbaik perkara pengangkut tu ya nak fokus kedua pemandu mayu atau ketegal dari berkena ke telefon maya terima. Ya.
1: Ya, apa yang nak fokus tu tuan?
0: Lepas ke mati, mbak jari mbak tengah tiap telefon.
1: Lagi nanti dia lawan yang WhatsApp yang lagi kan nyeringan.
0: Nama yang nyawa aku! lalu pihak megah, yang ketiga, kan lalu laju berbaik ke perengkap mengangkut. Lalu keempat, nadaya nitiah. Kini nyoba tu lampu isyarat atau papan tanda yang kemesti disediakan. Lalu pihak megah, bisi kebuah tadi ketegala kelalu lelah lalu ngunjuk ke ngantuk ngopi amga nadai berarti ke jarak ngau perengkap ngangkut bamua
1: iya siang nyames kedak hari kebuah hena tuan
0: oh.
1: Aku ngenang kakek tuanya tadi tuan mulai kia waru tu tadi tuan aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya tau ke ianya tadi orang ke jalan kaki di lantai
0: kena pilih
1: laba kena nemu laba kerita tu sikit nak laju sama nak laju mayanya letun tumpah tergudup kutainya berbunyi nemu kenyak labu hari elak nemu ke dini ketuanya deh tiba-tiba aja tu pisik bawa jalan alunnya
0: aku sedih lagi ada nyebut sebab bawa tak elak deh tu maya aku ngesah anak harus pergi rumah aku ke sidian katanya aku ngesah dalam ini yang madah sana tu ternyata sidian mandua tu kaya aku ngesah sekali pada aku udah bakal luri ya ternyata pada aku mana mai Cina terlantar tu hidup ya aku tanggung belakang lorinya kena benda gegar yang berjalai sekali dah dan juang nemu ditahan tadi ya terlantar bakal lori alu cun lindi yang belakang lori
1: bukan orang yang ngatuh
0: bukan orang yang maktendai aku mengumum aku mengumum orang yang ngatuang kia pap mana mengenai ngasuh tadi tegar yang tanya sekarang seraya nanti imbulan datangnya tegar yang berjalai raya
1: nemunya sikit landing dia.
0: Nemunya landing dia.
1: Okey, jadi ya sama pagi ngagai Joni ke Juan tuan bisa megap gulai ngok kita. Tau ko ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan alun mayuh macam utai pedak ko ya. Jadi tu nyadi ba 23/9/2016.
0: Ingat ya.
1: Dia ya ko ya bisa dari ba niti jalai merani mansa ngagai kebun ke semunyaan ko ya tuan. Udah masuk ngagai simpang entingan ia bisa nampung sitik luri ko ya, sebuah luri tu tadi mai sawit datai ri jalai apa jalai endap. Tampungnya berarim nyatakeh 50 meter pihak ko ya. Namu ke mukai maya ke datai ba menua Tanjung Tuang dia ko ya tuan. Dia ya tepetak ke luri ke ba muanya tadi tersingit lalu rebah. Lalu lungkup melintang di tengah jalai ko ya. Beri aku kenyit kereta aku ko ya. Lalu ngetu dia buah sawitnya bakal nama bertabur dia. Kayaknya gak main sawit dia tuan.
0: Oh ini terayar aja.
1: Luri ke tungkup.
0: Oh. Ya nama kena emangnya?
1: Nada ya madah tuan.
0: Oh. Anta kasi kung sayawin nang nahilak mo niya.
1: Alam mo. Alam mo sawit na eh.
0: Laban. Anti ya Luri Company. Uli klaim ya. Totalo. Okay, jadi ito peningan kita Arica Unum. Ito cerita ya sebab. Tu jadi maya kubit sebab. Okay, apa jalan kucing Sleman. Ada jauh hari guntur ruang tapang lebat dia tak ngenyet meda sebuah halak ngenyet tidak yari mua lalu belantak ngau sebuah motosikal peda ya deriba motosikalnya ternyata kira tak mati nadai terpadah ke nyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya terpelanti yang ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duit induknya tadi terpelasit ke tisi nyawa baka uduk ke dipalu peniaw ya. Nyo kira nyuka mutus ke sepot. Nyak menutai ke nyadi bak mata ya sekali. Bak penusah berbadi itu. Okay. Yeah. Aku utai ke nyati bak nyawa mesia. Kadang-kadang ni bukai. Udua kena lantak pun di sinuk muda.
1: Ya, sikit. Mak kemarin biasanya aku minta orang lantak udua tuan. Aku nak nemunya salah siapa. Laban maya keritanya berjalan. Aku minta udua je laban aku berjalan. Lemai minggu. Bukai kemarin. Lemai minggu. Berjalan kena motosikal. Gagai meleheh kaya. Dan ada nemu untuk area perumahannya. Sikit ada laju lah. Masak dia tuan. Keritanya berjalan. Udua je apa berlantak ke tengah. Lupa. Mal ke keritanya. Hanya. Nemu siapa dua yang salah.
0: Hanya ketua. Susah kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi kita nemu udua tu kadang-kadang tiap tengah jalan deh bekal ya bekal kang mereka belum punya di hon ya nemu munikal baru belakang nya kebuah selalu suah jadi udua kena kena lanta
1: nanti ada ngawak cerita deh banyak ke kekaban kita nyak kemarin tu entah pampa yang pampa depan
0: hanya ke situ penanggulnya lagi lepas nanya siapa pun udua si kungeng aku ah
1: ngai
0: nanti semak ke udua nya betul ngaku magang semua ngamuknya uduk magang. Hanya ketusah ya, hanya kebah kita itu yang lebih lagi ya kebisi betupi ke jelupin antol. Seliah kari utai tupi kita jadi ari jalan alun.
1: Oh iya, sekian. Maka nyak leh baka ceritanya kemarin tu. Ngakai siapa dia kami minta bayar. Ngakai uduknya.
0: Oh, udah yang cerita lagi. Kan keti-keti pandai ngajar uduk di ngasuh uduk di. Nggak ada yang mengerti ya ketika dia ngejalan alun tapi ya.
1: Iya.
0: Nah dari mudah uduk mudah kibak kanan dulu. Pamanya kan ngelayang itu mengelayang. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, jadi apa pernah baru tuan nanti? Benda peningan ngau lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ya nya tadi urai lagu Lidah Tanah. Oh, dan teh punya program kita itu nak berasa neh melati.
1: Ya, urai pun dah sikok dia penyanyi ke bisik ngau kita yang megak ba Sungai Sap. Ngai kia nak mau ikut nyebut nada nyebut aku ngau ko ya.
0: Oh my.
1: Ngai kia ngai nyumai neh.
0: Aku tu sati ku mau main nada nyumai lah dini aku tu makai. Bukan mah orang mendah deh. Pano ini kayaknya mah.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku orangnya kan nguji ya, ke suhurnya nyumai.
1: Iya, kan nyaman macam ni.
0: Oke, sama pagi yang peningat kita ya ke Benong Barantau Jalai itu mending ke YFM tang itu dulu meh laban kak nganjung komen. Ah, nya betulnya.
1: Betulnya. Di si Jalai lo ne.
0: Ah, tau kan tadi ulun tiba.
1: Nganjung komennya tadi nyupek. Mereka nyet itu.
0: Kak komen pasal residen ujungnya terimpung. Ini tadi Bungai Cempaka. Jadi cita tu jadi maya terubah yang belajar ngambil lisensi kereta tahun 2005 sobak ya. Jadi ya sikut laki Cina ke sama ambil lisen ngau ya. Entah bakal ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ya tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merik me Cina tadi 1000 ngagaya nganang ngupe kereta nya kes tu tebak jadi balimbang subak ya
1: dah lama nya tuan
0: mana nya urang kan ngripe
1: di teh ya lalu lari deh ngai pentak derempu mana tuan
0: kita penanggul tu lapa nya madah seduai sama baru belajar saya sama penung L dua ya
1: L tau kepi
0: L tau kepi.
1: Ya, selamat pagi ngagai Landan Iruk bisa bergulai kau kita megak pagi tutun ku ya. Jadi tu cerita yang ngau ibu ya ku ya maya kak Kemiri betangkan ngau luri sawit kami doa ku ya na muka-muka datai buat mua rumah panjai sitik ku ya nak jauh hari ladang glasah kata kita telah buah membuah sawit tu ku ya tuan bisa ngelima ige hari atas luri sawitnya tadi tak tujuk kereta kami doa ya amai ngumai direk mati ku tu nasib tara kenyangkuang ku ya laban jauh direk kami doa ke betangkan lurinya bisa 50 meter jauh kena tu
0: nanya ni apa tu lapan jadi 50 meter semak mai ganti kita kena tengok ngeliahnya baru
1: ya nyalai aku ya break kenyit ya aku nanti tapi ya nan mu mena mau te kenyadi dia sampai dia tu aku ngai tangkan ngeluri sawit kini kelima lima tandan sawit yang tadi ini tu
0: ya katanya aku ya mudah lima tandan lah buahnya. Ya kesal nak tanahnya lah buah. Ternyata nama nasib lima tanah sawitnya. Sekali kena tadi aku udah bayi sedua dan nyong geriem. Tahu kena delap si yang lain. Tangan dia bakal kuamat temungnya tuah maya. Ti lurinya ya nak ambil. Lurinya nikal baru deh.
1: Nak lurinya nikal tuan. Kita mendak nanti luri sawit tu sikit tinggi. Engkau nak mendak ya lah buah kini nih.
0: Aman. Dan paman dia mendak lah buah luri sawit. Anggap menyatakan rezeki beri
1: petang. Ya lepas tu kalau mendak tuan deh tunggak ke kita ikin orang ambil tanah sawit ke lah buahnya deh tuan.
0: Tawa.
1: Kena orang tu ke umpan bubu.
0: No.
1: Bisa
0: enggak? Ya nanti ke sikit duanya. Boleh ya. Tangan tinyo standan dan ganjung deh. Kegak jadi umpan bubu. Ya nama. Mui tu eh.
1: Okey, terima kasih ngagai walau pentingnya kita ik udah bergulai ngutu wage payuh ke benar ada tuan. Amai macam cerita berkawu ngau apa tu lebak drempu tai ke udah kalap pedak drempu lebuh namanya tadi bajalai alun.
0: Ya mak.
1: Sekali ke jadi berdrempu, sekali ke kita yang tadi bedak orang, nama-nama pan kita ngarap ke siapa-siapa kita ik bebaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan.
0: Ya, jadi nama ke kita ya nyepsuah ngelalau orang ni. Indah kadang-kadang kita ya ngelalau tempu dan melatih deh. Tahu kena gebak kita tempu.
1: Ya.
0: Jadi nyak mudah tetok ngambil kita semampai beringat belama. Sesikin pan lebih banyak kita berbaik ke perengkap pengangkut tu anak sekali layap. Tanya pan kita nemu tanya tamu ni tentang sekali layap nanti pedih ngapa nang awak?
1: Ya.
0: Anak jak kita nyong ngebedih kurang buka kena salah. Hanya nyong nyolong nyawa.
1: Ya.
0: Bukan nyolong di pinjaunya.
1: Nanti boleh luan-luan kan tu. Ya jadinya si Terry utai ke patut diperhati ke kita nak dek nak aku semua kita yang tadi nak tahu nak berjimat buah kebaik ke perangkap pengangkut sama berjaga
0: ya.
1: Mengicak ke utai ke berkata ulih diseliah ke kita ini tuan
0: ya hamatnya lalu kena ngujuang ke dua pagi wai kita ke pagi tu penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu beradam baik mesti dah hilang kalau lagu ke dibaik amat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat. Ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari Studio temu baru kita bawa ya kebukai.
1: Bye bye.

0: lengkap bintang pencarian.
1: Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Okey, sedang mendengarkan kami Lembang FM Pasti di Hati. Ha, geng Sambat Radio kita ni. Terima kasih diucapkan untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Hari Selasa hari ini, 18 Ogos 2026. Masih bersiaran bersama. Sehingga jam 12.30 hari nanti, geng Sambat Radio kita ni. Okey, untuk kalendar hijrahnya pula hari ini, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang, 9.26 minit pagi. Dimas di sini, teman pagi anda akan terus menemani anda dengan hiburan dan juga informasi sehingga jam 12.30 hari. Okey, 104.9 MHz untuk anda yang bersiaran bersama. Terima kasih, selamat pagi memilih Lembang FM sebagai teman pagi anda. Ya, jangan alih, jangan lupa frekuensi anda yang anda sedang dengar sekarang ini. Dan juga itu frekuensi untuk anda yang berada di Lembang, frekuensi untuk anda yang berada di Medamit 94.5 MHz. Manakala untuk anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Anda yang mendengarkan siaran kita menerusi RTM Klik juga terima kasih diucapkan untuk anda. Kekal setia berhibur sehingga ke akhir siaran kita, geng Sambat Radio kita ni. Cuaca hari ini, cuaca okey, tengok di luar sana tu, cuaca okey. Semalam ada hujan sikit ya, di Lembang. Mulakan hari dengan minda positif, tenaga yang membara dan yang penting senyuman. Agak panas cuaca untuk hari ini. Okey, walaupun kita tengok tinjau ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk Lembang, pagi tiada hujan. Petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sebelum malam tiada hujan, suhu pula 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, bermakna suhu kita untuk hari ini. Okey, suhu untuk kita hari ini, suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk suhu kita hari ini di Lembang sebagai panduan kita bersama ya. Semoga urusan kita berlangsung dengan baik dengan cuaca sekitar apa? Suhu sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Yang penting kena pastikan anda terus kekal bertenaga dan penting juga minum air yang cukuplah dalam apa jua urusan anda ataupun perjalanan anda hari ini. Dan pastikan juga jaga kesihatan, sentiasa berhati-hati walau di mana sahaja anda berada. Okey, baik, itu cuaca untuk hari ini di Lembang. Dan kita nak tengok juga, nak tinjau juga keadaan di perairan kita macam mana. Utara negeri Sarawak diramalkan pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat. Okey, cuaca di laut ya, di perairan kita pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Okey, itu ramalan cuaca untuk anda, khususnya cuaca di perairan. Okey, untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Lembang hari ini. Okey, 18 Ogos 2026 hari Selasa. Ada yang lupa hari ini hari apa? Hari Selasa eh. Okey, apapun yang anda lakukan hari ini, pagi ini, pastikan memberi manfaat kepada kehidupan kita. Yang penting terus bersemangat. Dah pun dengarkan lagu tadi, Dimas putarkan dua buah lagu daripada gandingan Faisal Tahir dan juga Dato' M. Nasir, Campak Bintang dan

0: sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
3: Okey, genggam sambat yang adio kita ni pasti di hati untuk anda bersiaran sehingga jam 12 tengah hari. Ketika ini jam yang pertama siaran kita 9.46 minit pagi. Di sini akan terus setia menemani anda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Macam biasa, seperti yang Dimas war-warkan tadi, hiburan dan juga informasi akan Dimas sajikan untuk anda yang memilih Lembang FM sebagai teman pagi anda yang tengah makan, tengah minum pagi. Alhamdulillah, syukuri nikmat rezeki yang kita kecapi waktu ini. Ya. Tak kiralah makan di rumah ke, makan di premis perniagaan ataupun restoran-restoran, kedai makan yang dipilih untuk menjamu selera pagi anda, minum pagi anda dengan menu-menu hidangan yang istimewa. Semoga ceria dan gembira. Yang pasti, apa yang anda makan tu memberi tenaga untuk anda sepanjang hari. Alhamdulillah. Lah, ya, ini Dimas kongsikan juga. Mungkin tengah makan di kedai makan ini, anda yang berada di lawas ke, mendengarkan siaran kita menerusi frekuensi Lembang FM 101.1 MHz. Terima kasih diucapkan untuk anda. Semoga ceria. Teruskan tersenyum. Yang tengah makan bersama dengan rakan-rakan waktu ni. Hidangan pagi anda. Dimas nak kongsikan ini antara info kita berkenaan dengan projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam, Kuala Lawas. Okey, yang mana projek Anjung Usahawan Nur Islam ini di Kampung Nur Islam, Kuala Lawas yang bernilai 2.35 juta ringgit disasar, disasarkan siap pada September, pada bulan September ini nanti. Sekarang ni bulan Ogos, jadi tak lama lagi lah tu ya. Itu sasarannya lah untuk projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam. Ini untuk memudahkan lagi ataupun memberi ruang yang selesa mungkin untuk anda memilih premis perniagaan, premis yang beroperasi di luar, khususnya untuk anda yang memilih ataupun yang mungkin selalu makan ataupun pergi ke Anjung Usahawan yang biasanya akan memberikan khidmat ataupun perkhidmatan kedai makan lah kan. Jadi akan disasarkan siap pada September ini, lebih awal daripada jadual asal yang asalnya pada Oktober. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ya. Dan katanya aspek praktikal, fungsi dan kesesuaian tapak perlu juga diberi keutamaan dalam pelaksanaan setiap projek termasuk Anjung Usahawan. Setiap perancangan perlu katanya berteraskan 4 prinsip utama, iaitu fungsi, praktikal, keselamatan dan keindahan. Betul ya. Keindahan, keselamatan tu memain peranan jugalah ya. Dan selain itu, beliau juga menginginkan ataupun mahu ya arkitek yang dilantik turun padang dan menilai keadaan tapak sebelum sesuai sesuatu reka bentuk dimuktamadkan. Okey. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan. Dan beliau juga berkata kemudahan tersebut dapat membantu penduduk menceburi perusahaan kecil dan sederhana katanya, serta meluaskan pasaran produk tempatan ke negara jiran kita, khususnya Brunei dan juga Singapura. Itu yang dinyatakan oleh beliau ya. Dan kedudukan lawas katanya yang berhampiran negara jiran kita, khususnya Brunei, perlu dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi dan mempromosi produk tempatan. Okey, itu yang dinyatakan oleh beliau selepas melakukan lawatan ke projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas baru-baru ini. Okey, itu antara info yang Dimas kongsikan untuk anda, khususnya pendengar-pendengar Lembang FM yang mengikuti siaran Geng Sambat Adio Kita Ni. Yang pasti, hiburan berterusan akan Dimas sajikan untuk anda hingga jam 12 tengah hari.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM. 5 FM.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jua gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
3: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat, Adio Kitani, pasti hadir.

0: pasti hari.
1: Okey, geng Sambat Radio kita ni terus menemani anda. Dah pun pukul 10, 19 minit pagi. Kembali untuk anda bersiaran jam yang kedua. Okey, berterusan kita sehingga jam yang ketiga nanti. Hari ini pertemuan kita Selasa 18 Ogos 2026. Masihi bersamaan kalendar hijrahnya untuk hari ini. Sebagai panduan kita bersama, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, semoga terus ceria, terus bersemangat. Yang penting, moga-moga kita terus diberikan kekuatan dan kesihatan, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini, melaksanakan lagi tanggungjawab kita, amanah yang digalas di bahu kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakannya, insyaAllah. Okey, baik, geng Sambat Radio kita ni dengan lagu hiburan akan bersiaran sehingga jam 12.30 hari macam biasa, seperti yang Dimas war-warkan tadi. Dan Dimas nak kongsi antara info pagi kita pagi ini berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang, okey, bagi tahun 1448 Hijrah ataupun tahun 2026 Masihi ini, yang mana Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang akan diadakan pada 20 hingga 21 Ogos ini nanti, esok 19-20 lusa, bertempat di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Itu untuk apa, lokasi Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang di Kampung Bunga Raya, Dewan Kampung Bunga Raya. Dan majlis perasmian bakal diadakan pada malam 20 Ogos, okay, hari Khamis. Dan majlis penangguhan serta penyampaian hadiah akan diadakan pada 21 Ogos hari Jumaat, ya, pada jam 7.30 minit malam, sebelah malam lah, di Dewan Kampung Bunga Raya. Okey, itu untuk makluman kita bersama, yang mana majlis perasmian dijadualkan bakal disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Okey, itu untuk majlis perasmian. Manakala untuk majlis penangguhan pula bakal dihadiri ataupun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Okey, itu pada 21 hari bulan nanti. Ya, untuk apa, makluman kita bersama. Dan untuk bacaan majlis tilawah pula, peserta-peserta yang akan mengambil bahagian, yang mana pada malam yang pertama ada 10 peserta akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, peserta tilawah ada 10 peserta untuk malam pertama, dan untuk malam yang kedua ada 2 peserta lah, ya. Peserta ke-11 dan peserta yang ke-12. Manakala untuk sebelum itu, untuk malam yang pertama, peserta yang pertama hingga peserta yang ke-10. Okey, itu untuk makluman kita bersama, ya. Jadi sama-sama kita imarahkan majlis ilmu yang bakal diadakan, majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang tahun 1448 Hijrah. Okey, pada sebelah malam 20 Ogos hingga 21 Ogos, Khamis dan Jumaat, di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Okey, itu sebagai makluman muslimin muslimat khususnya yang berada di sekitar Limbang, sama-sama kita meriahkan majlis tersebut, ya. Okey, banyak lagi yang akan Dimas kongsikan untuk anda, geng Sambat Radio kita ni terus bersiaran bersama sehingga jam 12.30 hari. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada, Dimas mendoakan kesihatan anda, kesejahteraan anda dan kegembiraan anda. Okey, jom dengar geng Sambat Radio kita ni.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua.

0: Okey, baik kepada anda yang terus memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda hinggalah ke saat ini dari awal siaran kita tadi. Terima kasih banyak-banyak. Diharap kesetiaan anda berterusan sehingga pukul 12 tengah hari sehingga kita tamatkan siaran. Geng Samad Adio kita ni waktu ini. Okey, di mana pun anda mendengarkan siaran kita melalui corong radio kenderaan anda, sentiasa berhati-hati semasa dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai juga bagi yang memandu ketika ini ke destinasi anda. Jauh ataupun dekat, pastikan sentiasa kekal dengan ketenangan dan juga kesabaran. Penting untuk anda terus ikut peraturan di jalan raya, patuh kepada undang-undang di jalan raya. Jadi pemandu yang berhemah dan jangan libatkan diri anda ataupun menjadi penyumbang kepada kadar statistik kemalangan jalan raya. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi, dimasdoakan untuk anda dalam perjalanan anda. Okey, cerita ataupun sentuh tentang kemalangan jalan raya ni pastinya semua orang tak nak kemalangan kan. Tapi kita kena pandai ataupun kita perlu mengelak perkara itu terjadi dengan pemanduan kita yang berhemah kan. Boleh kita lakukan sebenarnya ya, tak kira kita memandu kenderaan sendiri, kenderaan majikan, kenderaan awam, pastikan sentiasa berhemah, ikut kelajuan yang telah pun ditetapkan dan bertimbang rasa di jalan raya. Itu antaranya lah yang boleh kita lakukan untuk mengelak berlakunya kemalangan. Jadi Dimas nak kongsi ni antara info kita bagi ini juga, yang mana sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat naas jalan raya. Ini pada tahun lepas ya, dengan penunggang dan pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhannya. Okey, itu dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okey, katanya angka berkenaan mengukuhkan keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Dan beliau juga menyatakan yang mana usaha itu akan dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan agensi selain kerjasama dengan majikan serta masyarakat. Dan antara pendekatannya ialah pendekatan keseluruhan kerajaan, whole of government, dan keseluruhan masyarakat ya, pendekatan keseluruhan masyarakat, whole of society, terus diperkasa bagi mentransformasikan budaya keselamatan dan memastikan setiap intervensi memberi infak tinggi dalam menyelamatkan nyawa rakyat. Itu yang dinyatakan menerusi kenyataan beliau yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat JKMKKJR di Putrajaya semalam. Dan beliau berkata antara langkah yang diperkukuh ialah program Ops Cegah bersama Perkeso, PDRM dan juga GPJ selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja keselamatan jalan raya Sofero bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat yang mengambil kira katanya langkah itu mengambil kira kerugian sosioekonomi akibat kematian jalan raya yang dianggar mencecah 30 bilion pada tahun 2025 dan sejak kebelakangan ini juga pastikan kita sentiasa berhati-hatilah, kita sentiasa beringat untuk kita tidak cuai di jalan raya tidak cuai semasa pemanduan. Kalau kita tengok kemalangan yang berlaku, tak kira di media sosial kita, di kaca TV kita, berita-berita yang kita tengok kemalangan jalan raya yang berlaku berpunca daripada kenderaan berat yang tidak mematuhi pemanduan, tidak mematuhi pemanduan yang berhemah, pemandu yang memandu kenderaan berat tersebut dan juga dari segi kebertanggungjawaban ya, mereka terhadap pemanduan mereka, melibatkan mungkin menyawa orang lain yang tak menyebabkan nyawa orang lain terlibat dalam kemalangan yang sama, yang berpunca daripada kecuaian daripada pemandu-pemandu yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi sama-sama kita pastikan, yang penting kena ikut peraturan di jalan raya, pastikan kenderaan dalam keadaan yang selamat ya, telah pun di telah pun di periksa sebaiknya sebelum memulakan perjalanan, tak kira jauh ataupun dekat ya. Okey, sama-sama kita mencegah ataupun mengurangkan kemalangan di jalan raya bagi pemandu-pemandu yang tengah memandu ke sekarang ini dalam kenderaan mendengarkan siaran dari kita ya. Dimaklumkan keselamatan anda sampai ke destinasi anda. Okey, terima kasih mendengarkan geng Sambat Radio kita ni. Limpang FM, pasti di hati.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
2: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
3: Apa?
2: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa orang tak pakai topi keledar?
3: Mungkin dia duduk berdekatan.
2: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang. Lebih selamat. Kenapa memecut ni?
3: 80 tak lajulah.
2: Abah, papa tanda tu 60. Ikut lorong, bah. Jangan potong garisan.
1: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda? Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Bang Radio Sana Pasti Hati.
1: Dengarkan 5 FM, Radio Kita Ni Pasti Di Hati.
2: Okey, semestinya anda sedang mendengarkan kami Limbang FM Pasti Di Hati, geng tambat radio kita ni. Jam yang ketiga, jam yang terakhir siaran kita untuk hari ini. 11.28 minit pagi sebagai panduan kita bersama waktu sekarang. 11.28 minit pagi. Terima kasih kekal setia bersama dari awal pertemuan kita tadi 9 pagi hinggalah ke waktu ini. Hari ini 18 Ogos 2026. Ini berkenaan dengan pertandingan sepanduk dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun ini, tahun 2026 Masihi, bersamaan 1448 Hijrah. Okey, bagi anda yang ingin mengikuti pertandingan, jadi dah isi borang semua untuk pertandingan sepanduk. Jadi hari ini 18 Ogos 2026, borang penyertaan taklah sampai kepada huruf setiap pertandingan sebelum atau pada hari ini, hari akhir lah tu kan, 18 Ogos 2026 jam 4.30 minit petang. Okey, untuk anda menghantarkan borang penyertaan bagi yang ingin menyertai pertandingan sepanduk dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang tahun 1448 Hijrah ataupun 2026 Masihi. Okey, yang mana pertandingan sepanduk akan dinilai pada 24 Ogos. Okey, jam 2 petang di Kompleks Sukan Limbang. Okey, jadi setiap sepanduk yang dipertandingkan, yang menyertai pertandingan mestilah dihantar pada 24 Ogos 2026 9 pagi, bermula jam 9 pagi hingga jam 2 petang ya, di Kompleks Sukan. Jadi itu untuk anda yang ingin menyertai pasukan-pasukan yang menyertai pertandingan sepanduk dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang kategori kontingen ya. Kontingen-kontingen yang mengikut serta, yang turut serta. Okey, jadi tarikh akhir borang penyertaan hendaklah sampai

pada urus setia pertandingan sebelum ataupun pada hari ini 18 Ogos hari yang terakhir jam 4.30 minit petang. Mungkin ada yang dah pun hantar ya sebelum ini, dan hari ini hari yang terakhir bagi yang belum menghantar lagi. Kenalah sampai ke urus setia pertandingan sepanduk dan perarakan di Pejabat Pendidikan Daerah Tingkat 1 Wisma Persekutuan Jalan Muhibah Limbang. Jadi itu untuk makluman bersama, yang mana pertandingan sepanduk kontingen bagi kategori-kategorinya adalah kategori A, Sekolah Kebangsaan, kategori B, Sekolah Menengah Kebangsaan, kategori C, kategori Masjid Surau Kampung bagi Mukim Bandar, kategori D adalah kategori Mukim Gadung dan Pendaruan, iaitu Masjid Surau Kampung juga. Begitu juga dengan kategori E, Masjid Surau Kampung bagi Mukim Telahak, Tedungan, Kubong, Medamit. Manakala bagi kategori F, Jabatan Kerajaan Negeri, Persekutuan, Swasta dan Badan Beruniform. Manakala untuk kategori G, iaitu kategori Persatuan, Kelab dan Pertubuhan. Dan yang terakhir kategori H, kategori Tadika Prasekolah. Ini untuk pertandingan sepanduk sahaja, tidak wajib menyertai perarakan lah ya untuk kategori H. Jadi ada 8 kategori A sampai H. Okey, bagi kontingen yang ingin menyertai pertandingan sepanduk dan perarakan. Jadi sekali lagi, pertandingan akan khususnya pertandingan sepanduk ya akan dihakim pada 24 Ogos hari Isnin jam 2 petang di Kompleks Sukan Limbang. Jadi setiap sepanduk yang bertanding mesti berada di Kompleks Sukan, dihantar pada 24 Ogos bermula jam 9 pagi hingga pukul 2 petang. Okey, itu untuk anda semua ya untuk sambutan pertandingan ataupun sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang tahun 1448 Hijrah, yang bertemakan untuk sambutan Maulidur Rasul tahun ini, perayaan Maulidur Rasul Ummah Maju Makmur. Okey, itu untuk makluman kita bersama. Baiklah, itu antara info yang kita sampaikan dan kongsikan bersama bagi pendengar-pendengar Limbang FM yang mengikuti siaran kita. Tak kira di mana sahaja anda berada, semoga terus setia sehingga ke penghujung pertemuan kita.

0: Okey, baik, Lembang FM pasti di hati terus menemani anda untuk saat ini dan pukul 11.45 pagi. Baik, kita kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk muslim-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Baik, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.24 tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.38 petang. Solat fardu maghrib 6.31 petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.42 malam. Seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 5.03 pagi dan waktu syuruk pada pukul 6.13 pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.26 tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.41 petang. Solat fardu maghrib 6.33 petang. Dan malam nanti, masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.44 malam. Seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.06 pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.16 pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari menerusi Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, adio ketani, pasti hati.

0: Dengarkan Imbang FM sebagai radio pilihan hati Anda. Imbang FM, pasti di hati.
1: Okey, baik, Imbang FM pasti di hati siaran kita untuk hari ini. Menerusi geng Sambat Radio kita ni yang bermula 9 pagi tadi. Tepat titik 12 tengah hari ini nanti kita akan akhiri. Ya. Ha, sebuah lagu akan mengakhiri pertemuan kita. Akan Dimas putarkan sebentar saja lagi menutup siaran pertemuan geng Sambat Radio. Kita ni Selasa 18 Ogos 2026 Masihi bersamaan. 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi, terima kasih untuk anda semua yang kekal setia, tak kira di mana sahaja anda berada, okey? Dan setelah kita tamatkan siaran kita pada detik 12 tengah hari, anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan sejurus selepas berita macam biasa, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menemani anda untuk siaran Limang FM dalam bahasa Lun Bawang. Jadi, untuk tugasan Dimas hari ini, sampai di sini dulu. Okey, untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana kekal setia bersama geng Sambat Radio kita ni. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Lutamo bang niat do muna de codo mapapu arang gawa lemaba program tau bang acus ni anun bala tamantinan kerana kluk ningar dan niar siaran radio tau bang kerabini apo tau acus ni acu dua ya tanggal 28 acu bulan bulan 8 2026 pad palingan ku RJJI arang gawa macing jam telu kaya kena ningar tau niar dan atau program kuna pekalai ani de codo telu ani de codo dua ya. Jam lupa pun ini tahu mampu bahas segmen sejam dengan Muyo. Jam 1 berita nasional miak pendengaran tahu. Kuantau lupian ngirim tabi miak keruan tahu natad aminan live TikTok, live Facebook, Libang FM, lemah-balaman komen. Ataupun lemah-balaman talian telefon tahu ya ina 085-211-246. Okay, nombor talian telefon 085-211-246. Jadi selama ini aku hantar lupian ngecing bala merekeli, bala peritetang, bala tabi ataupun info-info aktiviti luk mangun bang bawang tau ataupun berita sidang. Oke, okay, ratnan tebupun-tebupun luk mangun berita keluarga. Pana miak kira ningar apo ta lama barancangan sejam dengan Muyo. Kay miak kena dawar lama batalian 085211246. Ni nombor talian konti tau kira ningar. Jadi setecunnya bang jam 2 salim berita miak negara tau na pena. Jadi sepengah berita jam 2 kena ningar segmen setecunnya yena naning ramai. Okey, segmen naning ramai ngagi pada putau bang jam talu ketelu macam jam telu. Berita sekuat berum yang pendengaran tau bang jam telu pulih dan cua na penuh kena ningar. Okey, sepengah berita perkembangan Bisaya miak bersiaran necu di Limbang FM. Okey, kurang ni lawena ratna natur program rancangan tau bang radio tau bang acos ni. Di kuantau teman tindak kena nak luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook 5 FM, support siaran tau, tap-tap de layar, follow, komen, lemah-balaman komen kena ningar, ini ngalak bepat. Kaya pat-pat tau ngeramai siaran tau ini macam mabud, jam telu pulih de jo, nah pernah ini mangun kukuyo tau ini jam pulu 2.41 minit pulih de jo, 2 minit de jo, kuantau lukuan, lukuna kuman, muda de jo, okey. Selabaina tahun ningar dan niar siaran radio Limbang di ngeramai pan-pan ngalah bepat-papat bang puk tau acu sini. Okay, kuantau luk bang unek kerja duduk kerja, kuantau luk bang lawe duduk lawe, kuantau luk tudo duduk tudo di ngeramai siaran tau arang gawa bang acu sini. Okay, repatku kira uningar among tau sehat dan bersemangat. Tino bang tino do burluk do sehat bang kerap sini dan anu mau kakaman ini panak lo keruan merpat among nenalan dengan do sagan panak tino do jo to bang kerap sini kena ningar pelabalau melau ai tidang melau tino do jo to kena ningar cuaca tau sebelah. Okey, kena ningar papa dengan ku DJ Jacob bersiaran kini telu jam di repat ku pelai among tau miak ngalah bepat papa dengan ku dan ningar macing mabut program tau kena ningar support siaran tau dengan nge-like ya tapping share nena repost nena kena dengar di anu ta komen laman komen ke okay, radio tau lutap amo bang niat. Okey, kena dengar jam 1 napa na berita mi pendengaran tau nani tau satu juna.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memutamatkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, kanang uning nga, pagkato nga raya Lubalak. Okay, Loka 55, ya? Lubalak, Loka 55, RTM Limbang. Iyayna, so apa RTM Limbang miyak ngatur, kanang uning nga, iyayna ratna na Majlis Malam Amal. Okay, Majlis Malam Amal, anjuran Club Rekreasi RTM Limbang. Okay. So apa program ini miyak ruang ngatur, tanggal 25 acu bulan September dari Bang Dewan, okay, Bang Dewan Suara Limbang, jam 7:30 malam, dan inan masih minjak kena uningar ceminja 600 ringgit dan masih tiket bertuah panak ron masih Bang Karabina King dan Queen of the Night, ini cabutan bertuah panak ruang ngatur Bang Karabina kena uningar. Ini netang lon mula, ide-ide yang mula kena dengar, masuk mija, okay, sebulan mija 600 ringgit, netang netau masyarakat, pupuh tau lon Limbang lawas, miak mecing pad-pad, ame ngeramai dan ngeraya, Lubalak, malam amal, ini ke 55 lak, RTM Limbang tunge, bertapak tunge Limbang lah kena dengar. Bang Dewan Suara jam 7:30 malam tanggal 25 acu bulan September. Okay, Bang Karabina kena dengar inan artis undangan. Tahu ina artis undangan, ya ina Urai. Okay, Urai ya, Urai artis undangan tahu luka titang di ngeramai itu Bang Majlis malam amal ina napa nak kena dengar. Okay, setajunnya tahunnya Ratnana Sir Tinodojo kuan Bapak Limbang bang minggu ini lah kena uningar. Tanggal acu sini, polu walu acu bulan walu, acu dua. Papuli deco ini report mudan, okay. Papuli deco nak pernah kena uningar, report mudan. Bang tudak-tudak Suinan, bang bawang tau Sarawak. Dan suhu acu sini yana 24 darjah Celsius, macam 34 darjah Celsius. Selama ini kuan empat acu telu. Puluh liwa acu bulan walu. Papuli deco report mudan, bang tudak-tudak Suinan. Medicem nempa pernah report mudan, bang tudak-tudak Suinan. Dan pada nap suhu tahu nempa 24 darjah Celsius, macam 34 darjah Celsius kira mendengar. Okay, selama ini kuan copat, copat pernah pekak tindojo mudan, bang tudak-tudak Suinan. Papuli deco mudan melalam. Selama ini paham decem cendero codok namudan. Suhu 24 darjah Celsius, macam 24 darjah Celsius ini kuan copat ground ingar. Setecun tahun nyer lah cendero co kuan co 5, 21 bulan walu. Okey, paham pekak, paham pelih deco, ini panak paham decem cendero codok namudan kena uningar. Okey, rap pekak macam mendecem co 5 namudan. Suhu 24 derajat Celsius, mecing 34 derajat Celsius. Okey, tecuna kuan co 6, 22 bulan walu. Co 6, tidur co, rat pekak mecing medecam, do namudan kena uningar. Okey, tecuna kuan co minggu 20 teluh. Bulan walu, 20 teluh bulan walu co minggu. Pak pekak report mudan, bang tudak-tudak Suinan. Ini 40 deco, pernah report mudan melalam. Bang bawang tidak bawang tahun lah kena mendengar. Jadi setecun medecam panah hari dapat mudan bang tidak Suinan. Okay, so 24 derajat Celsius macam 24 derajat Celsius. Okay, kurang ni kena mendengar Ratna report tiri dojo kuan bawang tahun Limbang, abang bawang tahun Sarawak. Khusus nak kuan minggu ini ngimurat aco sini meceng aco minggu apa okay, kurang 10 minit baru jam 2 salin berita amia pendengaran tahu jam 2 pilih the join ini apa nak Radio Malaysia Limbang FM Radio tahu lutap mu bang dia apa tau aco sini aco 2 tanggal 10 walu bulan walu 2026 padpa dengan ku DJ J.I. Aranggawa. Okay, tahu rokong ramai baru kena uningar dengan tudak-tudak Nani sekarang nata berita miak pendengaran tau bang jam 2 pulih deco ini napa nak.

Dobli de Choi di Tabi Malaysia Madani parpa dengan kurus di Talong Ngecing Salin Berita lo ke lakaran section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Sarawak nuduk 6 satelit sendiri kerap na telak 2030. 440,846 ahli baru na daftar ke WSP. Keahlian nakini lele 28.5 juta. Tebingan Sungai Bintangor Tirawe miak ngetua ekonomi edi bepat ngerang. Berita serta jena. Sarawak nuduk inan konstelasi 6 satelit sendiri kerap nak telak 2030 inan ngeletap keupayaan ngecing data secara bertaju. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala abud kurang 6 satelit perlu inan mudut sebulang konstelasi luk saling berhubung edita cun miak ngesanang capaian data rat bumi luk miak ruang dalan lele sebang anit kerap. Kebalana keupayaan inan satelit sendiri bang kerap paatun perlu tutu kuan inan ngeletap Sarawak miak ngalap samal ratnan data dengan melundo edi nyokong pembangunan Bang Bawang. Ia ini tun media sepengah adat ngimun rasmi platform perkakas ngesanang AI berdaulat Sarawak Bang Kuching. Selama ini, usaha inan ngetua ekosistem data Bawang pernah inak nejo lemapa pembangunan platform data berdaulat. Premier Malah Sarawak melan inan ngaju platform data berdaulat luk ngemung maklumat berita bang sebulang sistem inan nyokong perancangan di pelaksanaan pembangunan Bang Bawang. Platform ini miak ngesanang lamu-lamu data ruan makai secara tersusun ngerapu kuan melan pembangunan bandar pintar di penak jaringan perkakas ngesanang. Platform ini pernah inan potensi ngedengan lunuk ngut modal ngalap galak luk merapu dengan lokasi ini pernah keperluan projek luk pian ruan ngaju Bang Sarawak. Agan kudang ini kebalana na amung data perita miak ruan kongsi dengan lun mula khasnya galak strategik luk merapu dengan keselamatan. Sarawak nakini inan dua pusat data perita manit-manit dari Semarahan edi Santubong. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP nedaftar 440,846 ahli luk mabaru bang tarak 6 bulan luk mabud 30 bulan 6 luk na pelaba. Ngenau yap among ahli na lele 28.5 juta. Mayak galak KWSP yap ahli penak nak kemikit amek 10.5 juta dengan nisbah ahli aktif amek na aktif bertambah do amek 55 padin dengan 40 aja. Lun ngadi luk aktif penak nak kemikit amek 645,200 macam bulan 6 sepengah pendaftaran mela 37,000 lunluk ngadi luk mabaru bang suku ina. Pakatu dengan ina yap caruman KWSP nak kemikit 8.5% amek 37 bilion ringgit bang suku kedua lakini padin dengan 20 bilion ringgit pantara kluk mapad lak nalem. Megala Opis Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran negara yang nanan 30% bang bulan 5 lak 2026. Nilai pasaran global ekonomi kreatif luk macin lele 3 trilion dolar Amerika mereka peluang kuan Sarawak ngaju bepat ina lemaba suat bupun anak adik. Tara Menteri Bepat Ngerang Industri Kreatif di sini persembahan Datuk Snowden Lawan namana Sarawak inan potensi luk raya bang ekonomi kreatif lemaba 45 kategori
perusahaan mapan kudang gastronomi, kraftangan, media edi fashion. Bupun anak adik perlu near industri kreatif mangunku ruang inan ngaju keusahawanan edi inovasi, ilai ratnan near peluang bang bepat ngerang edi hospitality. Kebalana pembangunan ekonomi kreatif perlu kekempat pad ratnan perita, institusi akademik, luluk ngendalan perusahaan edi komuniti inan ngetua bakat inovasi rapu tubuh ekonomi. Datuk Snowden malah ina kerap nenguka berasmi simposium Belia Pata 2026 Lok Inatur Bang Kuching. Projek Anjung Usahawan Nur Islam dari Kampung Nur Islam Kuala Lawas dengan nilai 2.35 juta ringgit ina nuduk mapengah bulan liwa ini melun uka ratnan jadual asal ina bulan puluh. Tara Premier Datuk Amar Awang Tengah Li Hassan malah aspek praktikal fungsi idi kesesuaian tapak perlu beren keutamaan bang dalam anit projek ngerapu anjung usahawan. Anit perancangan perlu maya empat prinsip utama yaitu fungsi praktikal keselamatan idi keindahan. Ia pernah pian among artik arkitek Luk Linantik turun padang idi niat tinudo tapak kerap nata sesebulang reka bentuk ruang ngeletap. Datuk Amar Awang Tengah nama lainnya sepengah nengenau ikak amiknan projek Anjung Usahawan Nur Islam dari Kuala Lawas. Kebalana kemudahan ini miak ngedengan dan terbawang semua bank perusahaan isut idi tap-tap rapu ngeranat pasaran produk bank bawang amik Brunei idi Singapura. Ia malah tindudo lawas munang nan Brunei perlu ruang ngalap makai inan ngaju ekonomi edi ngepromosi produk bang bawang. Pembangunan tebingan Sungai Bintangor Tirawe miak ngetua aktiviti ekonomi edi bepat ngerang setempat lebaba nambah do kemudahan lun mula rapu perkakas ngesanang. Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing namalah projek ini yenda arang usaha inan ngetua pembangunan Bintangor Paliang Agensi Pembangunan Delta Rajang atau RADA. Projek ini nekini nginet kelulusan luka kipad ngerapu kelulusan tapak rat bupun kuasa perancangan negeri SPA. Kebalana kudang ambung nenalan dengan do tender miak ruan ngukab udung lak ini di projek miak ruan ngimun lak baru. Pembangunan ini inan potensi ngenau lokasi aktiviti komuniti idi ngeruitnya dun nger luk amik ngikak idi tajuna ngukab peluang bisnes rapu pengusaha isut bang bawang. Ia malah ini sepengen nengulung meeting penyelarasan komiti induk pesta Maradong dari opis daerah Maradong. Berkata dengan ini, Pesta Maradong 2026 tirawe miak ngukap peluang melun ulak kuan lunduk berdagang ide lun pengusaha bang bawang inan ngikit ulit dah lemaba acing lunduk amik ngikak serukat program ini ruang ngatur kenyo puluh empat aco. Datuk Ding Kuang Hing namala lun berdagang perlu nina lukenan ide barang lukenan kualiti inan ngerunyat rapo ngeletap kepercayaan lunuk mecing. Pesta ini ruang ngatur rat 24 aco bulan walu mecing 6 aco bulan liwa dengan lama-lamun pengisian lukma baru inan ngerunyat melun ula lunuk amek ngikak. Kebalana ukap gematan Tuanku Haji Bujang pernah ngesanang ekses rat Tanjung Manis sarike iri sibu amek Bintangor. Arang acara utama ialah Bintangor Powerboat Luk Semut edisi ke puluh aja ngerapu sebulang kategori Luk Mabaru rapu suat lundung ala bepat rat Brunei di Singapura. Program Community Prihatin aktif di kompeten kompak bangunku platform inan ngetua ila kemahiran di kompetensi ketua community bang kawasan Saribas. Tara Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Luk Pernah Adun Saribas, Datuk Muhammad Razi Sitam malah, program ini merek pendedahan Luk Merapu dengan dasar ini inisiatif perita pengurusan komuniti
kebajikan, kesihatan, kemahiran digital rapu potensi bepat ngerang setempat. Ketua komuniti ngedalan bepat mengunku gatum arang perita dengan masyarakat nan tetak akar umbi idi perlu inan ilah luk metu petulu idi luk terkini. Program ini sinuat meratu 20 lundung ala bepat rat debak sepauh idi pusa idi selawe dengan aspirasi perancangan strategik pentadbiran bagian betong 2026 macing 2030. Bang program luk mepan geran projek isut luar bandar kinula 288,000 ringgit direnan komiti kemajuan idi keselamatan kampung kawasan Saribas selabak 232,000 ringgit kuan masjid idi surau. Sekuat burung ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Sarawak nuduk 6 satelit sendiri kerap natalak 2030. 440,846 ahli lukma baru daftar bang KWSP. Keahlian nakini lele 28.5 juta. Tebingan Sungai Bintangor terawe miak ngetua ekonomi idi bepat ngerang. Bajingan ini salin berita pulida jauh ini berita ini sinusun Sarifah Jauya Wan Abdul Rahman Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini, Dopli Deco, Editabi Malaysia, Madani.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: megahertz.
1: Oke, Radio Taulu Tepobang Niat. Ya, kira mendengar. Suapa tanggal 4 ini 5 bulan September 2026. Sekua baru kira mendengar. Ilau Asi Simpung. Long tengwa lemu berberuh. River Rafting Challenger Festival. Luk miak mempapuk pada dengan tau kira mendengar. Tanggal 4 ini 5 bulan 5 2026. Dan pengisian mula kira mendengar. Oke, Bang Krabina ina pritutundo. Rakit tradisional. Lok mia keruan ngatur kira uninger bang kerab ina. Oke, okay, berakit rat dai long tengok ini lah kira uninger. Inan tudak-tudak rakit lok pengetinina dan pasukan-pasukan tim-tim lok mia ngana bepat bang pelubak rakit bang kerabina di tom yak mecimpan padi di niar kira uninger rat nan pritutundo rakit tradisional long tengok lok mia mangun kira uninger tanggal 5 bulan. Dan sebekan ratnanina inan pritutundo Kalawon dan Babada. Oke, okay? Kalawon dan Babada tanggal 5 bulan September 6. Oke, okay, ini nak hadiah kuan anak-anak kadik dicor di anak kadik delai merupat Kalawon atau Babada anak kadik dicor anak kadik delai lopian ngana bepat bang pertandingan ini. Alright, miak ini nina hadiah Johan. Kinula RM600, Naib Johan RM500, Nombor Telu RM400 dan Saguati setuju dengan orang dengar Saguati. Okay, selama ini kuan syarat-syarat pertandingan kuan rakit ini ada kena orang dengar. Okay, kuan rakit ini terbuka ya, terbuka ataupun open. Mukab kuan lun mula ya. Lepas yang ada bepat, ide demo nata tim, ide demo nata tim pasukan pasukan kampung kah, pasukan daerah kah, pasukan-pasukan persatuan kah, atau pasukan perkhidmatan kah, badan-badan lok bekan. Okey, miak nata da tim tahu. So apa, yoran penyertaan telu ratu ringgit. Okey, yoran penyertaan telu ratu ringgit kena dengar. Dan hadiah utama, pemenang kuan pelumba rakit ini RM2,000. Okey, nombor 2 RM1,200. Nombor telu RM600. Okey, khas khusus kuan pertandingan berakit. Dan muka kuan lun mula. Ini nata da tim tahu kena uningar, okay? Nanti tim tahu. Nak ini boleh tahu miak ngalap bupat bang pertandingan berakit ini apa na? Dan siapa kena uningar? Tahu miak berhubung nan kena tahu Roni, okay? Kena tahu Roni nama batalian 01 telu, walu 21 64 telu 4. Atau kena tahu Andrian nama batalian 016-461-4510. Kuan urusan pendaftaran. Kena kuan pendaftaran lah kena dengar ya. Aktiviti pelubak rakit. Selama ini kuan kalawan ni dia. Syarat pertiutur do. Muka kuan umur 45 macam 30 lah. Delai di penat decur. Look, masih bujang ya. Nah, tenang awak. Okay, yoran penyertaan RM10 mo kena uningar. Dan pakaian tradisi Akolod. Okay, pakaian tradisi Akolod di Tinau Nina Ratnan Penganjur. Okay, Penganjur look Nina Ratnan pakaian tradisi ni lah kena uningar. Ya mo, tau, mait burur mo. Okay, burur mo, maitan mo. Okay, look pian ngalap bepat bang Kalawon dan Babada ini. Ini muka kena uningar, kuan tau lah. Ratnan syarat. Yang penting umur 45 lak macam 30 lak. Okey, setajun kira dengar penyertaan. Okey, Ratnan Kalawan di Panak Babada. Tomiak berhubung aminan kena tahu Raja Andrew lima batalian 015-1-7-7-041 kena tahu Jesse Ulung lima batalian 01-5-5-5-6-2-5-2 atau kena tahu Vivian T. Ajem lima batalian 012-8-6-2-6-1-1. Okey, ini kuan pendaftar, urusan pendaftaran pertandingan Kalawan ini di Penak Babada. Kaya sa tachun na inan pertandingan ratu pakaian tradisi. Okay, ratu pakaian tradisi kenaun ninger. Aruan ngatur macolima. Okay, colima sini. Tanggal lepat aco bulan September. Menicam. Dan syarat pertandingan ini muka kuan 40 lak ame palun. Ini kenaun ninger. Okay, kuan 40 lak ame palun. Dan lupangan dengan awal lah. Okay, lupangan dengan awal. Yuran penyertaan RM10. Pakaian wajib pakai pakaian tradisi Akolot. Pakaian wajib pakai pakaian tradisi Akolot lah kita orang dengar. Okay, Nina Adia Johan 600, Naib Johan 500, Nubur Telu 400 dan Tecuna Sagwati lah kita orang dengar. Okay, setecuna pendaftaran Ratnan ini, okay, dua ibu-ibu lah nih, tinan-tinan, ratu tinan, dua ibu-ibu, miak berhubung nan kenak tau Rita Kimon, lemah batalian 015-05-2702 atau Mariani Basar, lemah batalian 011-24-52-50. Okay, ini kuan pertandingan ratu pakaian tradisi. Pesta inilah kena dengar. Okay, setajun Rotbul Kukud. Rotbul Kukud mukab. Ini Rotbul Kukud mukab bila kena dengar. Dengan yoran RM200 sepasukan. Dan juara pusingan RM2,000 di plus piala pusingan. Naib juara RM1,000 plus piala. Nombor telu RM500 plus piala. Kena ningar. Okay, ini kuan Rot Bul Kukud. Okay, Rot Bul Kukud. Dan Ratnan Rot Bul Kukud ini miak tau miak berhubung lah kena ningar. Kuan Nan, okay, berhubung Nan kena tau Dawat. Lemah batalian 010-578-686. Okay, ini muka kuan among pasukan. Alright, among pasukan ini muka kuan dengar dan utamakan keselamatan diutamakan. Okay, ini Ratnan Rot Bul Kukud pekatu ku irau sesimpong inilah kira kuan dengar, okay. Dan setajun pertandingan Simano Kecing. Okay, Simano Kecing ini yoran penyertaan RM30. Juara miak ngerima RM500 di penak sija penyertaan. Naib juara RM200 di penak sija penyertaan. Dan Ratna program ini tau miak berhubung aminan kenak tau Ryan lemah batalian 011-2812-2. Okay, ini Ratnan program ini lah kena dengar. Okay, kurang ini Ratnan tudak-tudak pengisian program acara Saruka da Ilau Asis Simpong Long Tengwa di River Rafting Challenger Festival 2026 dan merepat natau miak macam ramai-ramai amek ko irau ini. Okey, kena dengar dengan ini macam ini matun apo tau lama bapa program bepalu bawa limbang. Ready tau lu tak mau maniat. Okey, pan-pan dengan ku RJJI lok ngakam bang acos ni ratpun siaran nangimun ina macam nak ini. Terima kasih. Pantau lok dengar Daniel. Lama ba live TikTok, lama ba live Facebook, lama ba radio TV di pernah RTM klik. Okay, merapat namung na mawang niat pad-pad dengan ko dengan hiburan apo to bang acos ni pad-pad dengan ko kini 3 jam acos ni co 2 tanggal 18 acos bulan 8 2026. Okay, dengan ini macam ini mau atun apo to pad-pad dengan ko kena undingar RJJI bang acos ini dan to biak mapapo baru bang siaran to co nepa di do kerja kuan to kerja do to do kuan to do lawe kuan to bang lawe kena undingar ini Tuhan ngapruan bye bye Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Cadangan menggabungkan GST dan SST sedia diteliti bagi membentuk sistem pencukai negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid. Meskipun GST diakui secara meluas sebagai sistem yang telus, pelaksanaannya membebankan semua lapisan masyarakat termasuk golongan berpendapatan rendah. Cadangan pindaan Akta Pendaftaran Jurutera 1967 kini di peringkat akhir dan dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan pindaan itu bertujuan memperkukuh serta menambah baik peruntukan sedia ada bagi memastikan profesion kejuruteraan negara dapat diperkasakan dengan lebih baik. Pemansuhan AUKUS 1971 dijangka memberi ruang lebih luas kepada mahasiswa untuk bersuara terlibat dalam aktiviti kampus serta membincangkan isu politik dan semasa. Pakar Perang Saraf dan Penganalisis Keselamatan dan Politik UiTM, Dr. Nur Niwandi Mat Nordin menekankan kebebasan itu perlu disertai tanggungjawab khususnya dalam memahami asas kenegaraan, rukun negara dan identiti nasional. Ini pula mengenai Lembaga Tabung Haji TH, cadangan penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi untuk menyiasat pelaburan bermasalah dilihat mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi itu. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik memaklumkan kewujudan pasukan itu membantu sistem pengawasan yang lebih dinamik dan menyeluruh terhadap struktur operasi sedia ada. Di Terengganu, sebanyak 74,650 batang rokok putih dan keretik disyaki tidak bercukai bernilai lebih RM140,000 dirampas dalam serbuan di sebuah rumah kedai di Kampung Alor Limbat, Bukit Payung, Marang pada Ahad lalu. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin, seorang lelaki tempatan turut ditahan dan nilai keseluruhan rampasan lebih RM142,180. Luar negara, lebih 100,000 hektar kawasan di Indonesia dilaporkan terbakar pada separuh pertama tahun ini. Operasi pembenihan awan dipergiat bagi menangani kebakaran hutan yang semakin membimbangkan di negara berkenaan. Pensyarah Hidroklimatologi IPB University, Dr. Eputu Santikayasa memaklumkan keperkesanan kaedah itu bergantung kepada pembentukan awan yang sesuai, terutama ketika musim kering. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku

Bonjour semua, salam sejahtera, salam radio Jati di Mosli di Amber. Sama untuk pertemuan Jati Lamsa Ribadau tiap pertemuan untuk edisi Pot Balu ngada bulan Balu tahun 2026 bersama jom lain suara ite yang akan ngeredar mion sebuah talu jam pertemuan lam adau dua ite jema Mosli. Yang bos seperti biasa lam do jam yang mulu jadi kan bersama lam pertemuan jadi untuk rancangan di SA Dendang Saribadau lam pukul 8 jadi akan banti stogol untuk mengalu berita total bo berito RTM Kuching, sementara lam pukul 5 berito nasional tad posot berito radio RTM Kuala Lumpur. Pengucap berito nasional lam pukul 5 sore badak lano jadi akan bersama lam pertemuan jadi untuk rancangan rentak antara bangsa sabo pukul 6 sore padau. Jadi dumai jemaah Muslim gato pertemuan jadi untuk adau talu adau do jadi jemaah Muslim pertemuan untuk edisi Pot Balu ngada bulan Balu tahun 2026. Salam damai, salam sejahtera, salam Radio Jati, salam Malaysia Medani, salam Sarawak maju makmur di Muslid yang bersama nyugut pertemuan FM Sinaku Sungai Papua yang siam egeras yang bersama nyugut live Facebook 5FM. Terima kasih sekali lagi meanin nyugut pertemuan di Mumiun yang bersama nyugut RTM Klik yang kalap ngongau siang leteh nyugut RTM Klik. Tahniah di Mumiun sebab Mumiun sudah pun pandai, sudah pun pro ya no untuk membuka RTM Klik untuk ngongau siaran radio Jati te yang buka lah paling ngongau pindah bos saja dalam seluruh Malaysia ataupun deribau negara. Yang penting aro lain. Oh, jemaah Muslim untuk muka pertemuan dalam rancangan di SA Lam seperti aku tahu singgit minum berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun senedioku untuk membuka pertemuan rancangan di SA. Jadi tahu bersama Radio Jati.

Oké, jongens, we zien dat er een sebuah lagu tad exist, lagu yang tenang akan langkah seiringan. Bersamalah bertamuan untuk rancangan Denang Seribadau dalam Seribadau Teh, jongens, we zien. An beritahu mion dalam Seribadau Teh, dalam masa itu, semoga sama aku mion dalam masa itu, aku pidalai, dalam keraja, ataupun memanau aktiviti-aktiviti mion yang, aktiviti-aktiviti mion bilang adau, ataupun salam penawan Timur Bos saja teruskan. Yang penting teruskan bersama Limbang FM. Ya jemaah Roslid, kedan dah lasu, mereka kedan ada ngelisun yang melalui jati slid supaya lebih berhati-hati.

Yang bo dengan jamah lagi ada ngalap mudah ke dan ada lasu ite ya bo yo akan nak kesan yang jemuncoy timo kesehatan jati hasno timo pi golongan-golongan yang berisiko antara no anak-anak anak dio keluarga emas individu yang aku masalah kesehatan serta yo yang aku ataupun yang sentiasa memanau aktiviti-aktiviti fizikal dari bawah kawasan ataupun terbuka lah dalam keadaan ada lasu seperti ite kurangkan aktiviti yang lasak ataupun adang terlalu buai bagi rebau adang terlalu buai untuk bergadau dalam lesu adau nak peluang inan jati untuk berehat pastikan muyun minum air secukup no adang ngintai saboi jati adang no saboi jati kalaliau ini pastikan muyun sentiasa mengutamakan kesihatan me keselamatan diri muyun sama-sama jati kurangkan aktiviti yang boleh nyabab keadaan ada itu bertambah buruk lagi memposno aktiviti muncul lilik muncul sampah muncul an sajalah kalau boleh elakkan adang saboi aku tindakan mun yang muncul dengan mai nyebab jati nyebab keadaan ada bertambah buruk lagi meani nyebab aku kesan timo kesihatan diri jati tengalan mia jelama sekeliling timo mun yang bertugas ataupun bekerja lama saite yang bekerja dalam serebak lasu matu adau yang memanau kerja dalam lapangan ataupun yang aku tanggungjawab perlu untuk alam memanau adau teh selamat bertugas mia ani jagalah keselamatan diri biun rehat ataupun berhenti stogol apabila perlu minum air secukup no mia ani andang maksa diri biun sekirano inan biun molo roso onjep selesa ataupun terlalu suang mia omos ya untuk biun yang sebab driving lama zete driving lah berhati-hati selalu dalam masa tegau lalu ya. Sentiasa nyugut paturan-paturan yang sudah pun terdapat. Okey, terus lagi berindang bersama main lagu yang seterusnya Mauslid.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan

Kalau simpang, ingatlah untuk naksik ngedulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai, aku Seron, takut

Cuaca Sebadau Masalah Malaysia Madani bersama DJ Isu Sejura Lemalu Boito Telebuk Boito RTM Kuching. Belanja 2022 akan terus ngelamaga timo usaha untuk nagu lagi ekonomi negara menjaga kesejahteraan rakyat serta penakut kemampanan fiskal. Menteri Bahagian Usin Kedua Dato' Sri Amir Amzah Azizan Mara perinta akan nagu lagi kebolehan belawan negara cara anggalak tanam modal yang outstanding, penakut produktiviti serta ngalingkas ngemaju sektor strategik. Antara sektor yang akan ngalap maga di no semiconductor, perubahan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, membahagian Usin Islam. Bila nambah, perintahan yang ngalap maga di usaha untuk penakut lagi pendapatan rakyat, peluang kerja yang outstanding, mengusai cubahan perbelanjaan sara iau nyugut cara bersasar memampan. Belanja 2022 metema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi rumah akan dalam mantang lam parlimen lam siam ada bulan mauparite. Pengamal media Lam Sibau akan nemo pemeriksaan kesihatan secara percuma nyugut inisiatif khas berkaitan sambutan ada wartawan nasional Hawana 2026 peringkat Persatuan Pemberita Sibau. Kepit Menteri Kesihatan Awam bagian alai memerintah tempatan Sarawak, Dato' Michael Tiang Minti Mara, pemeriksaan ino untuk nantuk pengamal media sentiasa ngalap magat berkaitan kesihatan lam masa memanau kerja. Kesihatan yang moncoy perlu untuk pengamal media memandau kerja lebih berhasil lebih-lebih lagi semilau dari bau. Bila manino dalam masa muka asmi sambutan Hawana 2026 peringkat Persatuan Pemberita Sibau, Lam Sibau. Kajimlah lagi pengamal media ni dengan tanggungjawab yang perlu untuknya boleh ke tangan yang lurus serta integriti timur masyarakat. Kecemerlangan Parisa, sijil pelajar Malaysia SPM perlu kenanak sebagai langkah melomolo Terisan Agu untuk nak sumbangan timur pembangunan Sarawak Malaysia. Member Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Sophia Brody Mara, kejayaan dalam bidang pelajaran perlu sejajar mai disiplin, integriti mai kekuatan. Bila manino dalam acara anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly untuk Air Achiever SPM 2025 dalam Sri Aman. Sesuang 224 ulun anak sekolah cemerlang dan 5 buah sekolah sekendri Lam Sri Aman Aono Go Lam Acaraino. Kajumlah lagi, pelajaran Aono Palu untuk nemo dunia yang semakin mencabar, lebih-lebih lagi kepandaian, teknologi, komunikasi dan pemikiran kritis. Anak-anak Pagun Sarawak kau peluang yang lebih gayo untuk nyambung pelajaran mengikut inisiatif pendidikan Pointa Pagun Sarawak memposno skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES. Jelama kongosli Indus Jabar itu, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Muncul sebadau.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Lama saya bawa driving tiba pika ndau timo kadai untuk gemali barang mea an yang paling perlu yang timo mio ni bawa driving jami harap ataupun aku barap mio dalam keadaan yang muncul mea ni selamat saboi timo pides nasi lam seba timo kasih timo mio yang bersama jama Rosli sejak kebelakangan itu jadi sekali lagi aku bercerita berkaitan keadaan ndau jati ya yang bawa ada lasu memang Rosono siok lah kuku-kuku pi alat yang nyaman minum baik sakit ni berehat tapi nombor mian yang palu bekerja yang memanau aktiviti-aktiviti dalam derebau ataupun yang bertegadau untuk mian yang bekerja dalam derebau kawasan bangunan ataupun yang gencau lasu adau jaga diri mian muncul-muncul selalu ya kena adau lasu boleh nak kesan kesihatan kesan yang muncul timur kesihatan khasno timur golongan-golongan yang berisiko jadi kalau dia perlu keperluan untuk memanau aktiviti magat dalam sereba matu adau sereba patu ada kan kurangkanlah aktiviti itu ko mai kadang berfikir Allah stogol ja lika buai kadang-kadang jadi perlu fokus me keraja saboi jadi kelemuan timo pi reaksi inan jadi tanggalan yang mengalu untuk berehat mengalu untuk rest kajunan anak awak bagu itu yang bo cara-cara untuk rest sarono minum air secukupno berehat ataupun berganti setogol untuk minum air yakni ilakan dada maksa diri muyun untuk bertegadau bekerja dalam sereba lakudan yang buai dalam sereba ataupun bidirebau lah hasno dalam keadaan ladau lasu itu meskinan perkara yang perlu jadi ngalap perhatian bersama hasno lama saite jemaah Rosli you know berkaitan adau ngelisun ataupun jerebu. Jadi kalau jati sayangkan timopi sanan, jati sayangkan timopi isai-isai, sayangkan timopi community jati. Sama-sama jati ngomo untuk mengurangkan pencemaran ataupun keadaan ada ngelisun itu. Nombor cara no sanang saja. Kalau mungkin kita sampai no gila-gila genau kan nuncul kan nunu sampah kurangkan ataupun adang tegulu. Ngintai dulu keadaan ada muncul sabar dulu aku pandai aku yang gila-gila kenal kan muncul sampah-sampah ataupun lilik yang masih te maklumlah ada lasu te waktu yang muncul untuk nunu ataupun muncul lilik jadi harap mion kurangkan aktiviti te sebab lama saya te bagian-bagian berkaitan sudah pun nila warning dia mau pi lama ramai untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti pembakaran secara terbuka itu je mahu slid mun dalam pandai ataupun kasup mungkin akan suat pain ataupun akan suat tindakan tad bagian-bagian itu kumai. Jadi sama-sama lah jadi jaga usin jadi jaga kesihatan dan sebab jaga usin mai supaya jadi unjuk suat tindakan angkat no suatu tindakan terbagai bagian berkuasa itu mai sama-sama lah jadi jaga keadaan adau jaga udara jadi nyokira pidumbo sejamin bekerja jadi timo mion yang bekerja lama saya tiba mencoba bekerja timo mion lebih kurang setengah jam lagi mulai kerja banyak-banyak barang lama saya tiba nyokira lah pidumbo piupis ka pi tapak kerja ka pi tenggau alun-alun ka ataupun pidumbo sejamin begium rezeki. Semoga Mion sentiasa dipermudahkan, dilancarkan aktiviti-aktiviti Mion. Ini ucapan Tabrozam. Selamat bertugas, Timo Mion. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Mion ada keluman nak peluang Timo diri Mion ataupun Inan Mion untuk berehat. Mion teruskan bersama nyugut pertemuan nyugut Radio Jati. Momo Nerah, lagu yang tenang akan kakal tengalan. Bersama Mion, dalam pertemuan untuk jam yang kedua, rancangan di SA bersama Brozam.

0: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
1: Penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English, airborne disease lah. Tanduk-tanduk mea gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tap 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak. Kapat, yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umat.
2: Bilin ite, tat Radio Jati. Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Es war la gota zena kal mo je kafi sta mi hari dalam diam bersama lam pertama untuk rancangan di SA jam yang kedua. Mel Juli, mula Mel Juli, Jesse Ben Cinta yang terdemonstrasi asik Ben Cinta Bono-Bono. Nutup pertama dalam rancangan di SA pukul 5 berita nasional dan pusat berita radio RTM Kuala Lumpur akan malam kongon dan keluman pengajar berita nasional. Jadi akan bersama dalam jam yang ketalu pertama untuk rancangan rentak antarabangsa.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jual gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.

0: aku tak ada lagi untukmu.
1: Rentang antarabangsa.

Lagu yang senang selalu sudah tentu no mungkin lagu yang lala jadi santai-santai saja ada rebing sudah tentu no harapan untuk men saboi timo pidalai no mai selamat saja. Oke, okay, Mama Slid pertemuan dalam rancangan rentak antara bangsa akan ala nagus lagi bersama melagu-lagu yang setakus dalam pertemuan untuk so pada ute. Jadi stay tune bersama Radio Jati.

Okey, sebuah lagu Judika Melesti Bukan Kerana Tak Cinta yang bawa Sunyo Piti Kumai akan berindang telu lagi buah lagu Indonesia. Rentak Antarabangsa bersama Demuyun Lam Soho pada waktu terima kasih Demuyun yang bawa driving dan bawa penawan timun bawa penawan semoga Demuyun sentiasa dalam keadaan yang berhati-hati selalu.

0: 안다 방사.
1: 창이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati. Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
1: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, drive nyugut limit laju yang tenatap, daik drive lam masa keadaan mita, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti, ragang, berhenti, hijau, agu manau. Bilin ketetat Radio Jati.

Justin Kalutin Kung Alam Mo Alang, lagu Pilipin yang bersama Jati Lam Sob Adaw Teh Jemau Sid. 5 per 4 minit bersama Lam Pertamuan untuk Sob Adaw Teh, rancangan rentak antara bangsa yang sudah pun sudah saboi timo untu pertamuan Lam Sob Adaw Teh. Pengu sajak talu jam ngerindang di muyun ngemulot tat pukul talu sariba Adaw Teh Kumai Jemau Sid. Okey. Jadi akan bersama lagi Sob Doh. Berarti aku nutup pertemuan dalam Sob Adaw Teh bersama sebuah lagu tadi Still Hat. I'll Never Let You Go. Nutup pertemuan siaran perkhidmatan BCR Radio Malaysia 5 FM untuk edisi perbalu pada bulan balu tahun 2026 pertemuan dalam Adaw Duo. Bertamu Sob Doh Jemaah Masjid pukul 6 menarus bersama kawan sekretariatan perkhidmatan YFM Kuching. Sampai pukul siam, mentong ite. Jadi bertemu lagi. Bye-bye.

Ya, segala sejalan kau kami sadar lemai. Lemai tu lemai hari 2018, hari bulan 8 di Bandar Kuching. Ungkap ya, lemai tu engkau kota Semarahan. Mana gari ngarap ke sebab kami gak engkau gari di menua kita ya. Ungkap ya, lemai tu. Bila kita kagi ninga program kami di selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu ya. Ninga bak rumah, bak palan gawa, bak palan-palan pemakai, bak tamu kini wai, tau ke kita ke benuang bak rumah, berbelah bak dapur. Hari ini kami terima kasih hanya 3 jam di konti engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Bakal selama berjam ke terubah ya. Ungkep ya, setelah itu hari 2 kita nadai hello why miri tang aku dengan natai ke pesan berat ke bisa diterima dengan email engkau WhatsApp di konti kami ya. Okey, setelah kita ke agi berperintah megabak jam ke terubah sadalmai. Ungkep ya, setelah itu okey. Hari lagu rancak Dino Buai endak diguna, kita mending ke lagu kedua. Ungkap ia lemai tu Stanley Puah, ngau lagu ia pengingat lama. Udahnya nginjau Ricky L, ngau lagu ia A sampai Z.

kai nya bula ne moto second hand sikit jauh turun rega nunda ko langgar yo Ricky L A sampai Z. Okay, mek jam kita 6.23 minit lemai. Kita nguyeng ngagai gaya hari dulu ya. Lemai tu berengkar pukul 4 lemai nyentuk ke dalam timpuh ya 12 jam. Okay, lemai tu si hujan bak sekedar dur di Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Muka. Malam lagi megak di pelabak ke besi hujan bak sekedar dur di Kapit. Nada hujan di Seriaman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu Ngau, Limbang. Gaya nin di menua kita, okay, tungak ke barat Ngau, utara Sarawak, berpuput hari tungak ke barat daya Ngau, penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Kesuah pengangat Ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius nya ya. Agar hari dikeluarkan UPI Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya lemai itu ya. Sebedaung natai ke pesan berat bak rengkat ke terubah ya. Marina kita ngau lagu di Sada Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu ya. Selamat ke Turmang Adan Ngau Madam Doris Ngagai August di Suratu Nyaya. Terima kasih sebanding ke program kita Sada Lemai Ngau semua bala pendengar kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sekali tu hari pemati. Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pukul 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Ya, limpang dulu macam pesan berat barenggat ke terubah diterima kami. Okey, hingga piasar itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Anak Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena kari minggu 16/8 dekat di Intu Balamanyuah Barumah Manggat. Nanga Arjau Betuang kena kari 3 19/8 dianjung ke pendam pagi hari 4/20 hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Arjau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Bala Kepembelayan Sepemakai bak Pasar Atas Ngau Baru, Luban Ili Ngau Baru, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabu, Bala di Serian Ulu, Matup Jelawatas, Batu Nindiang di Mukah, Metuang di Roban, Panjang Baru di Roban, Pembegat di Nanga Buai, Ajung, Udau di Pakuk, Penyelanih Kibak Kerun di Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben AB di Miringgau Bala Sepemakai Bak Lubau Lama Engkau Baru Nangan Jelau Meribung di Layar Sekatap di Gensurai Engkau Banji Serudit Engkau Binggau Semua kita Kenglala Niang Jawai Anak Jantin Dipinta Datai Magang Ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesilik Telefon Ngagai Lili 013-557-6628 tau ke Guang 019-836-9364. Pesan pemati kedua datari Achan madah ke Indai Jurni Anak Ngangga tau ke Indai Achan sudah nadai 18/8 kena kari dua pesan dituju ngagai kabar belayan Barumah Thomas di Berangan Liduang empat buah rumah rumah Jelendai Lipat rumah Rebecca Lipat rumah Ungin di Kejemut rumah Jurukan Tembuang rumah Baruin di Tabut Terbarung dua buah rumah rumah Jinsian di Pematuh rumah Jack Paris rumah Biliang di Tanjung Rumah Lembu Entalun Rumah Thomas Pelasuk Rumah Sim di Pesangu Pemegap di Rumah Punai Baloi Rumah Rundai Baloi Pentiak Tiga Buah Rumah Kubal Enam Buah Rumah Rumah San Undup Ngau Bala di Isu Bangat Kebelayan Kengala Niang Tu Kena boleh diperintai ke di Tumagang Niang Dekat di Intu Di Sengai Balamanyuh 19/8 Kena kari 3 Di Anjung Kependam 20/8 Kena kari 4 Bala kita Dipinta datai Ngagai Rumah Unggu Memaloi Batu 8 Sekerang Ngalian ke pesan ketiga pesan pemati mega ianya datai dari Buddha anak ambau ngari ke sidak ya sebilik madah ke mentua ya mit anak janda tau ke Indai Jati ini ida udah nadai urung ya tengah hari itu tadi hari 2 18/8 dekat di Intu Balamanyuh kena hari 3 19/8 bak rumah Ayum Sungai Maram bawah Celum Dalat dianjung ke pendam kena hari 4 20/8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak rumah Dari rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cuak, Rumah Minggay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebelayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Penggala Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung, Gau Semua Kita Kenglala Niang, Mit Anak Janda, dipinta datai magang penerang kesilia atau telefon ngagai menantu Niang tu, apai tandang.

dengan nombor reka 1148819954. Pesan keempat, datari Sabat Anak Ajaib, madah ke pemati Aju Anak Long, tau ke indai Sabat Anak Ajaib. Niang tu udah nadai, kena ke 17, bulan 8, dekat itu bala manyuh baru mah beruian tabut sekarang, Seri Aman, kena ke hari 3, 19, bulan 8, dianjung ke pendam, kena ke hari 4, 20, bulan 8, bak tanah pendam Chapel St. Peter di Kubu Mali. Pesan, dituju ngagai kabar belayan, bak tembung, kejemut, lipat ulung kau ili, Liduang Mayang, Liduang Buli, Liduang Gimung, bala di Tanjung Pelasuk, di Paris, Buai, Melanjan, Memaloi, Baloi, bala di Sabu, di Tisak Tiga Borumah Entalun, gau bala di Skim Sekerang, gau kita kenulih di Rintai Kedito, kita kenglala Niang Aju, Anak Long, dipindah sama datang ngesah penusah Harabatu. Ya penerang kesilir, tahu telefon ngagai lumur tu inya 010-361-5429 atau ke 014-390-5429. Lagi nampak baru pesan bak renggat kedua, hinjau Melissa Francis dengan lagu Ya Andau Penguji.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Ya, kami mega tahu didengar ngena channel Astro 871. Macam baru pesan baru ngat kedua pesan ngata sulit. Datang dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke sidak sebilik mendah ke pengangkata sulit siah anak job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6/22/8 malam ya piam ga ditampung ga pengawak ngata sulit hari Minggu 23/8 pengawak tu diatur bak melatari satu jalan selirik di kapit pesan dituju ngagai bala kabar belayan kenggalan yang tu bak sekayu guard baliah bala di tiau ili ngaulu kucing Bintulu Miri, Brunei, Sibu, Song, Gau di Kapit. Gau semua kita kengalan yang tu dipindah datai ngagai melatai satu jalai selir di Kapit. Ya, pendekan kestil itu telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 tau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan ngata sulit ke sekali itu ya. Bala Manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubuk Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22/8 dari 6/10 malam. Enyak pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begai yang anak bidar bala kejauh hingga semak dipinta datai nguluk pengawal tu ya. Pendekan kesilik kita tahu telefon ngagai bidar lima telefonnya 011-2136-2375 tahu ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngata sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke kabar belayan. Okey, kenglala niang apa ya? Niang Nuin anak Bunjang. Pihak megat dituju ngagai menyadi niang apa ya tu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Indun bak Julau rumah Raca Nyala Ladung. Pihak megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjang. Baladi Anap di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan Balak Bablayan Bak Rumah Baja Ngau Rumah Suang di Nangasana Rumah Kenedi Rumah Satan Separai Rumah Nira Nangatau Rumah Salih Nangat Benak Rumah Saran di Nangatau Rumah Siba Nangat Setengin Rumah Louis Anding Rumah Jampi Ulutau Balak Bak Rumah Jana Rumah Lambat Rumah Ukiah Rumah Roland Semua tu di Muput Magang Ngau Kabablayan Bak Nangat Jengah Ngau semua kita boleh dirintai ke nama Dito Magang pengawal kata sulit tu dekat Bunyadi kena ke 22/8 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23/8 23/8 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di Batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal kata sulit niang apa sidak tu dekat diatur bang Rumah Pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya Penerang Kesilit Telefon dengan Lium 019-9655-579 Selian 017-7511-697. Pesan keempat pesan ngata sulit ngga muai yang terbalu datari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik. Madah ke pengawal ngata sulit niang bini ya bangji anak tengalai tau ke Indai Jimbun pengawal diatur malam hari 6/22/8. Lalu diketas kena ke pagi hari Minggu 23/8 ngga pengawal ngupas yang terbalu pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Belasoi, Merudik, di Melikat, Lambir, Entulang, Batu Niah, Tatau, Buluk di Lubuk Antung Gau Bala di Miri Gau semua kita kenal niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu bak lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang ke silik atau telefon ngagai AT tengalai ngenak lumur 011-251-4602. Pesan datang hari Saka Anak Ungah. Ianya pesan ngata sulit tu ngari ke sidak ia semenyadik madah ke pengawak ngata sulit Niang Indaya. Ianya Niang Dayang Anak Kalum pengawak diatur 22/8 hari 6 pukul 1 malam. Okey. 1 atau ke 10 malam tu yang tak terang di Taip Ebat itu. Apa yang kita sulit tu dekat diatur Barumah Sida Empu, Barumah Saka di Ulu Tiris, 2 Jalai Selangor Mukah di 7, Ngagai Bala di Rumah Tawi, Rumah Seli, Rumah Anca Megau, Rumah Temesu Atas, Temesu Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan Bala di Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tahan Liuk, Kapal Belayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, Kapal Belayan di Bayan Ulu, Kaluang Anak Buku di Pasai Siung, Ngau semua kita kena dirintai ke di Tumagang. Penerang ke silik tau telefon Ngagai Lumur Tuk 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai kita nginjau duna. Mari kita dengar lagu yang semampai laku.

Yang baru mengagai pesan berat berenggat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenawit, Sibujaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buddha di Rumah Janin Setuan Balingian, Kebelayan Berumah Isau di Nengawuh Kenawit, Sidak Maja Menyanak di Durin Sibu, Sidak Pantan Menyanak di Yung Kapit, Kaunselengang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, Kebelayan Berumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu pemegak di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nangas Sebindang, Sidak Pengulu Surang Semenyadik di Tajam, Sidak X Derisa Bandang Semenyadik di Rumah Linguan Keranji di Entabai, Sidak Tuan Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, Sidak Randi Tau Ke Apai Gata Berumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Manyi Tau Ke Indai Frada di Nanga Stras Julau, Kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampa Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Ligoh Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Berjahit Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam, Kita Kenala Niang Jimbai Anak Ambil Tau Ke Apai Susan. Pengawang kita sulit ke pengawang kita sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22 hari 8, kena kari 6:30 pagi untuk ke 8 pagi Barumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau di Tampuang Gepang Ngupas En Terbalu muak ke malamnya begak 7:30 lemai Bala Jawah di Bidak Datai 21 hari 8, sama Nguan Uliat Penerang Kesilia tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Galian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari tu datari Florence bilang ngari ke sidak sebilia mandah ke panguang ngintu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidak ya niang bilang anak simen diatur 22 hari 8 pukul 7:30 lemai bak rumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan yang kejauh ngau semak kena oleh diurintai ke di Temagang dipintak datai ngagai pengawak tu. Enya panggung itu ngau sembiang 100 hari. Niang tu pendarang kesilik tau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tanggi ngenak lumur 012-8287-915. Pihak bergerak pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari ngau ngingat ke pemati 17 tahun datai hari Marina Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari niang Indah Ya Jenai Anak Gayau ngau ngingat ke pemati 17 tahun niang apa ya Basil Buddha Anak Masan pengawak tu diatur 22 hari 8 pukul 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai kaban belayan bak kampung Tabuan Dayak, kampung Tabuan Jaya, kampung Sungai Larut di Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau Bakung, Jungkung, Balah di Banting, Miri, Mungut Sawak, Engkeranji, Setutung Baru, Syokandis, ngau di Kota Semarahan, ngau semua kita ke naulih di rintai ke di Temagang, kalai penerang ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Mariana Buddha 013-575-2686 tau ke Richard Buddha ngenak lumur 012-878-7209. Sebelum dia ke program Arah Mansang jam kedua sada lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai tu, mari kita ngau lagu di sada Stanley Bayang Merampau 7:30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Sitik program yang kali keluarkan hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita ninggal kerandau aku dengan siko usahawan kebisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Adia anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu, terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, uleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua lah. Cara aku numbuh kediri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit maya nya ba ya aku bisik nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke ninti yang bulan menya bisi pansuat hasil lah agak kita nyari nya aku bisi hati ke aku maya nya 2011 nya aku bisi hati lah ke nanam sawit nya aku mupuk maya nya nanam sawit
0: luar tu tadi kira di Perancang karib bala
1: bala ayak aku bala orang bukai meh bisi ke nyebut orang bukain tadi laban tidak bisa ngajar ke labannya menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sikit bisa pansuat hasil yang ada kita ini aku berengkeh alun nanam lah aku mayanya 2011
0: ya aku dekat agak nanya nakak kata tau uliah nuan gak ada lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tau kemeran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektarnya mesti 100 hektar 200 hektar kan
0: tahu tahu aku lah 2011 tadi ya ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya ingat nuan berapa tadi berapa nya asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nih
1: tahu punya maya nama ya 2011 nya 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku. Ternak aku dulu. Tanamku baru ke. Kenyak ke. Pakai anggaran 3,000 nya. 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi. Lekan tadi nuan pun beli mayanya.
1: Mayanya aku beli leka mayanya. Terubahnya sebab. Dia amat beli leka. Benar ngigak leka. Mahal mayanya lekanya bisi RM3 sepusin coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya apa pedih nak mayanya ngiga leka mayanya coba ternak kumpul bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku berkenyak belama aku sigi beli leka belama-lama coba yang ke dia tau tadi lepas kenyum bisi bisik duit menya bisik sian menya yang kira kena kubi ke dia tau makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira beli pawong ya meko
0: jadi ya nya chat ya bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawi nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawi atau jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawi atau
1: so mayuh pengawak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembuk semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembuk sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-nya aneh sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi induk tanya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya anak sawit kita ini tahu di tekar uang kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi keempat ciat ya sisi dua lah nak emayu nanti utai dia nantu tanya anak rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti buat projek luan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun ya ngai besar ya lebih buai kita ya dan kemati-mati nya. Nah, hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 ke ni tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya
1: kan? Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi Maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian non merengnya? Ngeke pun sawit non tu dalam sebulan?
1: Iya Maja tu. Iya sebulan. Sekali lah kita mereng ya nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Tanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyak cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nyak tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu anggap merik ya. Kira ke mesti sekuang kini sekuang sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: saya ne
1: iya nyumbuh buah baru meri baja kita baja ngai kaya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya sih diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu main
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga Maya ngerja ke pengawal nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan fungsi madah ngi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ko tu hari 2011 lah kebak kulit 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130
0: lah.
1: Kira buka aku baru nyemisi 10 ika. Mesti 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya clearing
1: clearing semuanya nak ya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni tiga ratus guni baguni banyak ke berat
1: ini 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: ibu buah mentok
0: ibu buah tadi ya
1: ibu buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak gitu mimit gitu ya 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang kumpeni ngerti kumpeni buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kenyak ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda gai bar namanya tinggi gai ga tuai gai kenyak kenyak
0: dia nama gai bisa kepada nuan kena ngelukai ke kos ke bisa dibeli barang ke pengkar ke bisa dibeli nuan kena menjalai ke kondok gaji pekerja tu
1: dah. Gaji pekerjanya. Orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi ke numbuak ngena sabit tadi. Kira 100 sekum gaji sira ya. Ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 kenya ke ngumpulkan tadi. Kira 60 lah. Kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah, rumah panjai lah. Bisa 7 ikut sih dah ya. Kumpul lekanya, orang ini lauknya. Kumpul lekanya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Orang ikutnya, nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya entar buah sawit entar lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang yang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke
0: ini ya tadi Encik Raya kan nanya nuan muka ini nuan nuan nganjua serta nyua buah sawit ke diulia hari hasil projek tanam nuan tu
1: aku nyua buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buah sawit ku tu asia ku tu. Nadai ku bukai nak kelang kin jauh nak kenau dia kin teh. Nyo ngira muli lori nya saya tadi ke. Nya mai kin semek ni tu kan nu nganjuang ni kak rim se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa yang lagi minyak semua tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta engau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali meri nak
1: sekali tidak meri
0: sekali mayanya tanya nama lagi ke bukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua adu ke jalai ku.
0: Ah.
1: Meri sida batu gamayanya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Ah, dua berdua.
1: Saya tanya mayan saya itu.
0: Ah.
1: Ah, bisi enggak. Kayaknya aku minta namanya tadi. Mana bantuan
0: aja. Anda berniat ya? Ataupun kena racun rumpun ya?
1: Racun serangga ya? Bisa beri coba. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri aku coba. Meri tahun 2025 tahun ya bisa meri. Tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya. Bantuan.
0: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan mega kunci madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
1: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuilnya. Dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
0: Tahun kemayanya?
1: Tahun 2025.
0: 2025 tahun yang kemarin.
1: Tahun kemarin.
0: Oh ya, bisa berapa lamanya tadi?
1: Ya sarinya.
0: Sari.
1: Mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya abis timpuh maya ya ke buahnya ni tupi ganya nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupi ya lah. Ambil hasil ya, mayuh di ke. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
0: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan.
1: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun tengenya nya cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku.
0: Jadi yang tadi Encik Arya nama julatin Nuan hari lah dikena kemansang kaki projek Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah.
0: Kiranya dulu hati nuan ke nengkak ke dia tahu kak kan ramai kak nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah
0: penyakit.
1: Kira kenyamnya aku sih kak namanya nambah penyakit pun
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu sih kak nambah
0: penyakit. Jadi yang terencar ya kena ngunjung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako perangsang lagi bala peningan kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan.
1: Peran saya aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh anda nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu dia megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke demi baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai me. Ane anak kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyungula kan anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sidak sekolah. Dia beri ngakai sidak ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke muan sisir tu. Anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ya kau perancang ini nuan terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisik. Bisa jual hati terkak berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anang sawa ke peluang nanti buka bisa aneh, kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi ya encik dia contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit anang ingat sendiri anang tak mendak orang ajak kita
0: ya. Ya, cukup banyak yang kau pelansari Encik Adia tu tadi berfungsi dengan bala peningkat kita Unit Radio Indo UPS Batatam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan Encik Adia anak bungai laban merik awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningkat buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningkat Ningga Kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai misik warna bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, 5 minit dagingnya pukul 7.30 minit lemai. Sebedau mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empai aku kalah.

0: Pergulan Sejalan.
1: Jam kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Lemai, tinggal kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.18 hari bulan 8 tahun 2026. Serau dekat tentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI menyari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagi rumah sembiang pengarbukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan nyat sebengkah hari tempat baru.

BBC Berita. Penanggung air paip bagi BBC Nyadi bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Ketegal, gaya riti kemarau serta ngat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke serbana pasal air paip. Di laun dianjung, ngagai orang ke suntuk air BBC sudah diterima lalu ngasuh Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak Peringkat bagi Menua berunding ke perkara tu. Ia madah ke upis air menua pesisir jebab patut jampat lagi berjalan ke atur nyengkaum nentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima. Ia madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat. Berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebuah nasab kalai angin dia tu ditetap ke bersih. Ia maksud ke jaku tu udah tembuk pengawat nur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 pasal 1 bak kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 fasal 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengerbukan di Sarawak. Dato' Amar Douglas Ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu. Lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis laun dia dalam bulan 9 tuilak. 45 ikut kaban parlimen gau kaban kunsil negeri dekat derima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak. Ia mengingat ke bala penerima cek tu ngau jaku tinggal sesuai sidak guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendarkan. Bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia, nyaga penglantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur ti merangsang orang meranak ke pukuk ti besai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik. Sektor terdekat dikemeran ke ianya nyengkaum semikonduktor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dilunggau perkara wang cara Islam. Ia madah ke perintah dekat ngemeran ke pengawal ti nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatiang belanja penghidup. Bajet 2027 ti berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebegah hari tempat baru ke Tau Bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A. Borneo Ari Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka manyu hagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantu sama nyadi Geopark Dunia UNESCO di ulih mata orang datai kalai Jeju nang udah nerima tanda bahasanya lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebaka dalam tahun baru tilak. Perkara tu megak dipansut ke berduduk hari rakyat Sarawak di Keran dekat raun ke Korea Selatan. Ia mada ke Bangkok megak sama visi diperunding ke A. Borneo pengudah penerbai bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru tilak. Dato' Sri Abdul Karim maksud kerja ketuk ngagai pengarang berita udah ia ke nguluk forum penemu gerumpung dagang temuai Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching.
Sarawak udah ngayan ke menua tika yang gau pengerang.

0: Jo asal ulih ngemansang ke diri engkau cara timeruan dengah atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengkah dilanggur pemansang menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mada ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke nak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia mada ke peluang ekonomi gak patut ditumbuh ke engkau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu bala induk engkau lelaki patut dikelati ke ngambil ke tau nyadi pemekuah transformation. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari mangsa ke jakutu di Kuching bak pengawak ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks jakuya dibaca sapi menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh. Simposiumnya diguluk kira 100 ikut orang induk. Berbangunnya sahup orang induk dalam sektor rampak menua megat dekat dikerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansi atau ke komiti pemberanak pukuk. Perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebih sidak kenyadi saintis, engineer, penegebang, polisi, pemansi, orang dagang ke pengatur komuniti. Penau nyadi ketua iti inklusifnya ukai semuti, nyadi ke pengari ajak tang sama guna ke penglandi penelebak, gaya penemu ngau perspektif, hari orang manyuah. Ia madah ke balai induk sama udah mai perspektif di berguna bendar bak perkara penakal komuniti, jalai ngatur sumber, pelajar, pengerai ngau pemansang kemeruan. Berangkat guna ti lebih manah serta likun patu bendar diperunding serta disedia ke bak menua pesisir kena beri pengelantang ke rakyat. Sapi Premier Datuk Amar Awang Tengah Haliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endulnya patut disernih ngambil ke projek ti diperjalai kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endur. Perangkat guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuh. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapuk Lawas. Sekedari peringkat guna TBC diperundiang ke digagak yang nyat Dewan Gereja ngau Jalai Semin tiba sambung ke rumah orang bak siti-siti ndur. Yang megak sama bisa berkenang ke penegap kuasa karan kelebihagi kabel ti kena laban naik serta tau bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawat ting ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 km ngagai rumah Beginda ngau rumah Linggi di Nangas Selawut ke Nawit dekat merik pengelantang ngagai 31 ikut tuan bilik ngau kira 450 ikut orang. Dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madaka pengawatnya dikerja berngerenggat dengan program transformation menua pesisir RTP ngena agih belanja kebulih RM510,000. Tajak penjalainya agi jalai berbatu tang jalai megak dekat tentu kemencian manyuh berendurnya nyamai agi mindah nyengkaum penjalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengerai kelimpah ari ti ngemudah ke orang ngangkut utai tanam. Ia madah ke pengawat ti ngemansang ke infrastrukturnya ukai seminat dekat nyedia ke jalai tang megak oleh muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di ngemah agih belanja megak agih dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bala Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke manyuh macam pengelandi ngambil ke sidak tahu semampai relevan bak pengawat ti ngajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besai ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan mada ke pengawat ngajar pengarapnya ukai sebina berguna ke pengelandi macam kitab ajak tak megak pengelandi ngiring ngembing orang. Sida megak patut ngulih ke pengelandi bab bidang teknologi pemadah communication pengurusan ngau pengawat dagang. Ia maksud ke perkara tu bab pengurami convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kadang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI menyari kemarau serta angat jam ke dia tu. RM90 juta sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Bagi ujung ke berita lemai kita ungkap ia lemai tu lemai 2018/8/2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kucing Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, segamai. Kita ke negeri Kemeligai. Penginduk kita, ya. Okey, nak kahwin sehari dua. Okey, orang ke enggak kita. Berjanjinya adalah orang ke. Janji kita sedut semati. Adih. Nah, lagu ini datang ke lagu ya darah. Tampun puji. Inti semua kita nak tertemu ke induk ke nakal. Nga tuang tonggis. Berani nukar palak tonggis. Nak kira bonus lah. Untuk bala kita ke lelaki. Nah, okey. Bala kita ke bersihati dekat Nupi Jelu Kambian terberita mana ya kalai Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP dekat ngatur kos senya pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambian kena ke 26 hari bulan 9 tu kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai ba PPP UPMS nyerangkum enya sesi teori ngau praktikal kalau bala kita ke dekat ngemasuk atau kena ambil bagi bak kos tu pengawal register dibuka nyentuh guys 11 hari bulan 9 tila penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dr. Carolina Freddy Simon bak lembur 019-834-0886 Dr. Zaidi 013-84-0851 Mendengar lagu di Sada Todi, ngau lagu ya bersumpah masuk neraka.

kadang-kadang penanggul ba rumah tangganya wai. Kita itu kang lengkap pangan diri tang kita nya berunding ke anak kita yang mehau nti bedau si anak engkanya. Hanya memimit gak diputar ke kita ne anang Nisa dirimpu dalam pengerindu ne ya. Ni tan kena jamah ni tiang hari mati kita. Lagu bersumpah masuk neraka di Sada Todi Mega Akai-akai lagu kecukup di kerindu DJ Sam kita. Bisi di Sada ya ba akaun TikTok ya tahu di pedak kita ya ke belagu ba konti kita. Ya kita kena dekat follow akaun TikTok bala penyampai penyampai radio Nadai Salah Suria kita ke betundik ba media ramai ya. Akaun TikTok sudah pangan nyame di lawak kita inya DJ MA underscore apai Ryan. Okey. Hanya apa dulu ketinggalan kita ba FB kami ba fanpage YFM station pemerintah kita Mami Aba. Abisinya apa? Selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega Juni Ben Roy Kuang Ninga Nuan Tum A Manah Gari kita di Seri Aman Jam Gede tu KTJ Selamat bertugas Iba Binson Bisinya apa? Terima kasih Gramong Anil Greenang di Julau MA Lemai tu sempat lagi tebah ke lagu Juya Ya Au Kokia Lina Bugis menikitai secara online Bisinya apa? Terima kasih Rela Suzy MA Minta lagu kena rindang bala ke ngelala meh ba Desa Ilmu Kota Semerahan. Okey, lagu rancak lah koki ya. Lagi kita nginjau jenarino jeraki berlagu ya. Okey, Jonathan Rayang Bega. Bisinya apa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ningan Wan. Terima kasih. Monica Maliah Bunga Bega Dimiri. Benuh Ningan Wan minta lagu Diau ke Tegal Sayau Sendi N. Bisinya apa terima kasih. Marudan Ashadi. Epi Bega Lengu Nai Nai. Minta lagu Ju yang ya kena berindang Doris ngau terumah ngadan apa Stanley apa Leslie ngau semua peninggal kita yang harap ke terperindang. Okey, tuan rumah Clarence Midan panas di pakan MA lemai tu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang dirimpu meh balakaban FB ngau WhatsApp Shasha Manda di Sibu Diana Irene di sepita Limbang bala ex pengulu Luyan Sebilia di bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngau bala kebukai meh ngagenuan bega MA selamat bertugas di konti malam tu terima kasih ya. Aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya. Okey, lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kunci hati kedua lagi ngejalan lagu rancar Jenarino Jeraki Putana.

Okay, narinong drama king ka lang guya petanahu. Bisi ka ba inbox nanya ka MA ni gaya tampu ang cerita bini ya talari mertong guys nga ba FB noan. Amay na eh. Nya naingat nampu ang cerita nya wai. Ilak lah ngan dipsi idea na. Terima kasih kita ke hagi ni dengan kami. Ungkap ya lemah itu. Ya ke baru buka radio dengan kami secara online. Mega ngarak terang program di Dinga na. Okay. Agnes Indai Robin MA. Dimiri benung dengan nuan tu. Mure Nubam Might. Asyik ni ke program kita. Terima kasih bro di Muyang Megap Sinyapa. Sindon Eddy, selamat bertugas MA. Jessica Maria Megap Engkau Nita Sapit Kandau Ningan Wan di Seloi Sibuti Lemai Tu MA Angat Lemai Tu Kekia. Terima kasih. Okay, pihak Megap untuk balik kita ke hagi ninga kami ngena channel Astro kita 871 Engkau My TV ngera ke program Megap terang di Dinga. Okay, kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okey, dikena kenutup program kita tang kita bedau besar nang gue dulu sabar ke kita ada tajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemerindang malam malam hari dua. Okey, terus dengan kami temegak lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ambil puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: Ya, pentas final ACSJ ke-9 dekat di Padah ke Sebarang Maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titih megak ya. Media Rama YFM. Kita kagini ninga kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemah itu. Terima kasih. Jam kita yang dah berasai 8.24. Minit malam. Okey, dua lagi lagu disedia ke aku. Lagu Berpadu Nyawa, Ram Ringgit Engkau, Jessica Romaya, Kenang Maya Lanjau, ditangkan kau lagu Urai, Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita, Timang Jalung malam tu ya. Dikena nutup Sound Alamai, kena ke hari tu 18 hari bulan 8. Kita bertemu baru pagi lah. Sada lemai megat jam ke sebaka pagilah nganti penduduk Monica Midi. Okey, malam tu belelak kau hati kecukup ialah antang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, udahnya tampung baru pemerintang malam engkau RB Rogers booking nangkan ketul lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Oh, nyalai bo aknyok.

tuguang balonom ya kena bata tidak buka gempuang ni muang pinah ngamati nak bakalom pawang bata.

Matinge Raka sulai mantai rimpe dulu teje lepe puni ase nti ada penik.

Ủa, nhà lại bọc nhỏ là lô nhà bò nụ đà ra mai ghê rụt đò.

Tegawai urang no ngawos madi gawai dirempo nadai ku ngawo ya nyale pulae lekit nyale setawan nampun de puan pade nubae sebulan sesuam kelman kembuang mingkae ya. Tua ku nak uliah ngawo kita ngabang mansang nanae nyelati kita apulae nanau amai ngai ke aku do kali puni lanyi ae ganyae nyamae tengah pampiang kemero piriang prengkor nae menyai pi makae kenyorarae madang lalang nyalae pedak nepe ngawak kebir bok manyuah de pegaye takisoak de tunyuak jare po megaye kurna nuntuat ngage lawat kemengkang juluat nango berunai nyagak tunang berdinang kemero abang banar ni lesae ah. Nyurka panaye da cungaye jari tigaye landik naran tiang generiang segok panyaye tigaye tolambuk kini manaye

ja kita ese buat nuno nia tinyo singkap.

Luwa binsuray nga pugo anti apo ninuwa o.

pangkang sedemi lanyi bujang besai nyurak jengkara laya mantai parai nya urang kebe tikai kaya kelokatai

Ace kumang keranang ngelik kedang bulan ke miat nyelese tawan kudah nampuan depuan pade o bukiat aku nadae kerjo pengawo main bukae ya arindang bayam mana selanyau jawo manua kunciat bulu nyeliat papet gamang nyok gejelio betuto ikan se supiat nangkap ngang ceat nti ada orang yat tum

Rudo. Biar aku jakuti runo darong gangam kupa ngawak berbok manyu macam uji pedok nuan aku tunadai pengawak main bukai aku gawak nyulam ti dekorangan oh.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Jadi pada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi memberikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Pemelang FM 101.3 MHz.

0: bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tubuh mir ngasurindang atilantang ransiang gakir.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2, 18/8/2026. Jadi ke malam tu berkulang ke aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. 9 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okay, 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Kenapa baru dah beranda dengan DJ Matthew Abu. Okay, terima kasih Matthew. Okay, sudah berlainya kita. Dalam segmen tegak awak pem, nama tadi ni, Sada Lemai. Okay, Sada Lemai, berhingga pukul 6 lemai. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintir aku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita. Ninya ke kami, nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tengah ke Serian serta berkendur ke semua boleh ninya ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta ninya ke kami bandun dor ke Bukai, ninya kena frekuensi radio YFM ke semua ndor tadi au. Okey, kita mega boleh ninya ke kami kena website, kena aplikasi RTM Klik. Okey, kita mega boleh ninya ke kami kena channel Astro 871, channel MyTV. Okey, pemega portal radio.rtm.gov.my. Cara di kena ninya ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lalu ke semua kita ninya ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat ninya ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya. Peringat. Okey, lagu Ari Ricky L. Ngau lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat nalalai liur ne. Okey, ini akan lagu Ari Ricky L. Ngau lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menonton online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan Rino Hati bah Facebook kami, YFM Iban. Jadi kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow, sama like dulu fanpage dekat Facebook kami YFM Iban. Dunia kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau, pesan rindu hati kita. Ambil ke bisik dibaca aku. Awak kita ke malam tu, kalau lagi jam kedua lagi, okay? Pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okay, sebelum kita dengar ke lagu Ari Anderson Ngalai, lagu keberi nama Nadai Nasib Panjai Begulai, aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari. Hari UPS Tinggi Mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, itu info berhenti hari pukul 4 lemai tadi. Kena sehari itu 18.08.2026 dalam kandang 12 jam dibagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muak ke malam tu hujan di pelabak Kenyadi di Kapit. Lalu gaya hari mana? Bandur Bukai, Bakar Seriaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemusai hari UPS Tinggi Mata ke Gari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info Gari kita ke Sarito. Okey, 18.08.2006 berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita dengar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Jadi kita akan menunggu dari berita berhenti jalan jam kereta itu. Selamat dengar ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemerintah Malam UFM.

0: Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Mi Ban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi nya tadi pendengar program kedikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kenyah Iban Bidayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 itu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21 ngau 22/8/2026. Jadi kita kiriau di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke Sampal Datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisinya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program tak ke AgriCop ke diatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, udahnya gulai ngah bala DJ RTM Sarawak. Okey, ba DJ Corner ngah bisi mega konsert muak ke malam. Okey, baka ke didinya kita rek kita bisi urai udahnya bisi Jolly Jengyan siku penanyi berbangsa Penan tu. Adanya Roslina Bilung, penanyi berbangsa Kenyah. Okey, Warrock, penyanyi kita Iban. Rozi Mila, penyanyi Bidayu. Adanya Gabriel Mawat, Teka Mawat, penyanyi kita Iban. Ya, siku 6.

0: Ngangkat.
1: Ngangkat tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Mewendang kita, Penyarat Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai,

Okey, terima kasih ya. Kita ke dengan juang komen. Okey, lagu peminta ngau pesan rindati ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Lagi aku baca komen kita. Udah teringat ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Teka Awak Pemerina Malam. Okey, malam Ridwa 18/8/2026. Jadi ke malam tu gulai dengan awakku Raja Smoking Teka RB. Okey, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi buat jam ke penudi lagi dengar pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Mari kita dengar ke randa waku gulai dengan Nick Raffensi, siku penyanyi dalam industri muzik Taiwan, okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, bajam ke penudi lagi pukul 11. Nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke berita malam ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching pukul 10 malam tu lagi.

Pelajar nyadi pelasar ti begunama dikenang mansang ke modal mensia. Sapit Menteri Digital timaga nyari kaban Parlimen Ulu Rajang, Dato Wilson uga kumbung madah karatu beguna dikenang napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Nambia mega patut disikap ngau pengelandia cara pikir tinggi kagi serta penau nlebak ke diri ngau ubah. Yang maksud ke Jakarta maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit mada pengawal ngergap ke pelajar guna ke kerjasama Rismua Raban dikena nentu kena ada nembiak terkelawang dari sistem pelajar. Expo yang mega merik penemu ngagian nembiak ngapa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta kepatut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap ke dikenang rembai ke pengelandia teknikal ngau digital Pak Raban Nembia. Menteri Bopis Menteri Besai Perkara Pengharap Senator Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu udah masuk ngagi renggat Raban ketiga. Nembia IKMAS diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu merit nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nembia pelajar nempak pemujur kerja jemahila. Bisi 129 iku graduate nerima diploma ngau sepikit ba pengawal convocation IKMAS ke-22. Kenyau ditumbuh ke IKMAS sudah ngada urung 2,000 iku graduate ba mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawal ngaga upis pelajar pelilih Serikaiti baru di Sarawak sudah berengkah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Taut Tembu gaga bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawal ngaga blok upis besar ngau balai Mayoguna. Dalam penerang rasmi Facebook upis kerja raya Sarawak madah palan barunya dikarab oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran ti moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega deka ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indah hingga komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawak ti efisien serta pengawak ti merik servis pelajar. Pengawak ngaga upis baru tu nyukung atur terdeka ngenegap ke kualiti servis pelajar di pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN, ngau Sekretariat LOC Sarawak bisi muka awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain Si ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok, Dato' Abdul Rashid Rakub, madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bansa Lumba Ngumain kedekat dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Gau Johor. Lumba Ngumain C 2027 berambai ke Lekejaku Celebrate Unity dekat diatur berengkel 18 nyagai 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya Sarawak dekat nyari palan ngatur Lumba tu kalai 18 bansa Lumba Ngumain dekat dipekit ke bermayu bengkiah palan hari pelilih Menggeri Kuching. Sarawak Mega sudah diberi bahasa nyari palan dur berjadi ke Lumba 2 tahun sekalinya ba Stadium Sarawak di Petra Jaya. Nyalakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih Belinya. Lagi terus saya gulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM malam hari 2/18/2026. Jadi pada jam ke 2 tentunya pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam doraku maca komen gau pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12:30 malam aku mai kita ke randau begulai gau Nick Raffensi, sikup penyanyi dalam industri muzik Teban dalam program Galeri Artis Nick Raffensi. Okey, nyak pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Tang sunya terima kasih kita aku dengan juang lagu peminta gau pesan rinati bak Facebook kami YFM Iban. Okey, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di Jerbi, ngarap kenuan mujur selalu kuya. Terima kasih ya. Andrew Pandang, madah ke diri Ari Miri, benung gawak shift malam kuya opiannya. Okey, pesan ya, ngarap ke semua terperindah meninggal ke radio malam tu. Nanti boleh ya, minta main ke Siti Lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas kuya opiannya, nyak punya lagu ya. Okey, Lily Anthony semalam DJ selamat berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang tu. Minta main ke lagu Endak Ngigat Lebih, lagu Winnie Albert. Di kena merindang semua peningnya YFM Iban. Kita bagi Nuju Lia Anchor. Okey, Badai Isa, Rashid Kaban, Entry Stang. Gau Mambang Jack. Harap ke sedaya gerai selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Syasha Amanda. Okey, jika usan ya. Selamat berjalan ke penyawa dengan berkonti malam tu. Galik santai tu DJ dengar ke YFM Iban sambil meda Facebook meda berita dunia aku ya wah meda berita dunia ne. Okey, minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi di kena merindang semua belah kaban Facebook gau semua meh sidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih ya. Mana gara kami di sibuk malam tu jerbu pan bisik korang mimik daripada aku. Bisi hujan 2 hari tu dah aku ya opia. Okey. Ibas Libyan takut abad dua madah ke diri Iris Munjan. Soalam DJ selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih abad dua. Lengunai Nai soalam DJ Rajes Aris Selangor tu minta nama main ke sebarang lagu di kena merindah malam ni YFM ke berau tindu meh benar ni nyanwan ngena RTM klik tu tu kawan kita tu dah download tak ke ninga ke kami ngena aplikasi RTM Click. Okey, kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Ninga ke kami ngena cara online, okey. Shiman Chin, soalam DJ Rajesh Segarbi, soalam Clarence Midan, Mada Kediri Ripakan. Minta main ke lagu Ramles Walter, lagu Ensiban, dikira merina Dream Boom eh. Ngau balakaban Facebook, ngau semua peningga WFM ke malam tu. Nuju kenuan bak konti meh ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama. Lina Bugis mungkin masih komen terperindah. Semalam DJ Raja selamat berjalan ke penyawa hujan kami bak kota Masai Johor minta lagu Ricky Ribut utai manah gagap petara. Dikira merindah semua orang ke ngelalaku meh ya keberau tinduk malam tu. Lalu kenuan bak konti dan mungkin DJ nyak ajak kue. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih ya. Alice Spencer Mega, hi DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa. Roy Kuang, semalam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami buat Sri Aman jam ke dia tu. Gawak tu kaya sambil ninya YFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat berjalan ke penyawa DJ Arbi. Ninya kenuan dengan frekuensi 97.5 FM atau MHz tu. Ninya Ari Fred Sungai Plan minta main ke lagu Jonas Joni Aman lagu Final SSJ kuya. Okey, Nuan BC Intan di Kembuan kena berina semua belakaban Facebook. Okey, jadi lagi aku maca komen ke bukai kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu. Okey, lagu Todi lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka engkau lagu Diana Shini lagu Siang Kungenang. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

Okay, terus macam komen. KBC ditinggal ke bala kaban kita, bala berinya, bak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okay, pesan ke sekolah itu, Ari Boniface EP. Mada ke diri Ari Selepin, minta main ke lagu Michael Jemat, Pengrindu di Lamun Sebun. Dikira merinang, Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, pemegang nuju orang ke Ngelalaya. Tuai Bia ngarap kesama terperindah meh malam tu dengan ke YFM ku ya. Hai ke Mary Jala Ujo, soalan DJ mana hari kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece, lagunya dituju ngaki semua balap dengan ke 4-3-2 ngarap kesidak ya terperindah meh ku ya. Ok, Juni Ben bagi si komen terperindah. Selamat jalan ke mengawak. Hari kami Bak Miri malam tu mana benar dengan wan tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit nih. Okay, Stemma Service Telef, selamat ngejap ngawak ngenal bakal henti YFM Iban Kuching DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku hari Frankie Will dikira merindang semua pelakaban ke Ngelala Ngau Jakusan, selamat belalak ke malam tu. Pemga selamat malam, terima kasih DJ sama-sama. Okay, Alex Databina Watabarau, madaki hari-hari hari rumah Jonas Laja Pentik baru sekarang kelili. Soalan DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ken Rusen. Okey, dikira merindah semua. Udahnya Mary Nanta, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Mana hari kami di Kapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony. Dikira merindah semua ke berat tindok meh malam tu ke ya. Roslia, buka si komen terberinya. Selamat malam, selamat ngerjap ngawak ngemujur DJ ngarap ke Nuan boleh main ke lagu memanah memang malam tu kena merindah hati sudah mata tu ngantuk alau tindu aku ya. Okey, adanya Serini Cendan Serini, soalan DJ selamat jalan ke penyawa. Okey, ngakai semua pendengar YFM, selamat malam menuju kita semua. Adanya habis komen mega Punai Abbas, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Riaman, nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis di kena merindah semua berakaman Facebook. Kau semua ke Ngelala ngerap ke sidaya terperindang. Ignasi Robin, bagi apa sih komen? Selamat jalan ke pengawang, Genwan. Mana berita kami di Miri malam tu untuk uliah. Aku minta main ke lagu Ristel Lipua, lagu pengingat lama. Di kedai merindang derimpu, ngaga DJ, pula lagi berjimat ku ya. Oh, terima kasih Ignasi Robin. Catherine Robin, selamat jalan ke pengawang. Minta main ke sembarang lagu meh. Di kedai merindang semua belakaban. Serta nuju semua berakaman Facebook ke ngau dah berkelalam iku ya. Nak boleh derintai ke nama. Ngarap ke semua gerai serta muju dalam semua pengawa. Okey. Adanya Megrai Unci yang mengasih komen. Request lagu Sanggup Aku, Ari Gwen dikenal berinang. Semua berakaban, Ricky Ribut, Endesman, Jam

dengan radio WFM ke malam tu aku ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempat dibaca aku, jadi lagi aku macam baru komen ke bukai. Kita ke bedau nganjung komen tak mengawak Facebook kami dia tu WFM Iban anjung komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita buat Facebook kami WFM Iban.

Terus ninggal ke pemerintah malam YFM. Nak berasai jam kita ke dia tu berinya pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mai kita ninggal ke Randau bergulai ngau Nick Raffiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC dan jom bala peringat kita bala kaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Semalam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak. Abak Konti minta main ke lagu Dibai Anthony Usan. Kuih kita berindah semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angat amat kami di sibuk malam tu kuih opinion. Okay. Tuan Bill mengkapsi komen tu semalam DJ RB minta lagu Fazil, lagu Lelengau. Kita berindah semua kepada tinduk malam tu. Aku tu benar-benarnya ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Okay. Terima kasih Tuan Bill. Abang-abang ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan Pak Konti dan Rajesh. Mana hari kami di Kenawit malam tu. Okay, ya? Okay, David Iko mengasih komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan. Gau. Komen ke Brody tu bawa aku ni. Nak lagi komen ke Bukai. Saya sudah dibaca ke Magang. Okey, Buri Nyalu, semalam DJ, selamat jalan ke Mengawak. Mana hari kami di Miri malam tu kau ya. Ya, jadi terima kasih kita kau dah nganjung komen lagu peminta Ngau Besar Rinati bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi, kita ningat ke lagu ke sekali itu sebab kita ningat ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi bergulai Ngau Nick Raffiansi.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Lontong.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y, FM, segulai, sejalan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Orang Sampal Gaum Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur. Pakar Pengawak Mandang Kebarang Workshop. Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar. Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
3: Dinyaka, Galeri Artis, Nintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalai.
4: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Ketitabur kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemuda di Semenanjung Malaysia. Enggak benar luar selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bakal selamat bulan enggak aku Raja Smoking. Okey, jadi bukulah dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam tu. Penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon. Ngambil ke nama sejam. Aku nguji ngangau Nick arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DJ.
4: Selamat malam Nick, Norita.
5: Mana ya tu DJ?
4: Oh, gerai ni.
5: Gerai.
4: Oh, terima kasih hau laban boleh beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
5: Iya.
4: Okey, au. Ya, jadi nya menik terubah tu mereka masing-masing nuan leban uling limpang geriri limpang kawak nuan ke malam tu beranau aku dalam program Galeri Artis. Terima kasih hau Nick leban uling beranau aku dalam program Galeri Artis. Ya. Jadi Nick dikena ngepun ke randau tua ke malam tu minta nuan pumeh madah nama jau asal penatai nuan untuk ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick, okey?
5: Ya. Bah keterubah aku merik sama malam agai semua bila peninggal dia megang agai nuan DJ aku merik terima kasih ya agai YFM agai nuan DJ labang ke udang ngangau kaku bah randau segmen Galeri Artis lah beka ke malam tu jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah jadi lebih adik lala tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah
4: iya yeah.
5: Penatai aku tadi asal penatai aku tu tadi aku tu sigi asal apa penatai aku tu asal dari ulu anak tatau bintu lu lah jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari menua suang gak ketibas musah ketibas suang
4: oh iya nih
5: ya.
4: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
5: Ya, bisa mix lah kuku toh.
4: Okey, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya. Laban kedua itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah subak bak SMK tak tahu neh Nick.
5: Ya, sini aku gak DJ register.
4: Jadi kebenaran ya, aku terkenyit kena ya. Siapa Nick Ravensi itu? Nak kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi, baik SMP tak tahu kau. Aku lemonya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
5: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah.
4: Oh,
5: saban kita di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas meniknya tadi. Yeah. Cuma belakangnya. Bisa lah cerita nama belakangnya.
4: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya, nama cerita.
5: Iya.
4: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari suang. Kena sama tu lah. Apa aku hari suang? Baru nemu. Kena aku baru nemu.
5: Nah, ni pengalaman aku mulai sekolah. Baru nemu ni ya.
4: Al, nak ada yang nanya sebab ni.
5: Ya.
4: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya, ne?
5: Ya.
4: Okey Nick, nyarinya ayo mendengar tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
5: Ya, ya, syukurlah, syukur. Kena puji Tuhan, amin.
4: Betul, amin.
5: Dua, tiga itik lagu ke hit gak.
4: Betul. Lagi tu beranda pasanya, Tuhan ingat ke dulu ya. Lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
5: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID, saya ku.
4: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
5: Ya betul.
4: Okey Nick, tu amai balap dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bergulai dengan Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Ngarap ke malam dengan kategori nama ini ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, apa nama dah nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Ha, minta nuan cerita.
1: Ya DJ, ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi sitik band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nyata. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah, kenyaknya tu, Pak.
0: Tapi ya, kira-kira nama band tu sebab, lalu diambil Nuan, sampai kesan itu, jadi nama pentas Nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey, Nick, maya ke aku tadi, laban tua tu sama sekolah deh, Nick. Maya tua ke agak belajar sama sebab, nak kalau aku menak Nuan tu, aktif orang berlagu bersekolah, hari ni beratai pengerinduk Nuan kau berlagu tu aku nak. Yang kanya, udah aku ke habis pun 6 sebab Nuan nyo aktif bersekolah, aku berkeni tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok berlagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah sebab leban kita kesenia. Saya ku 4 tahun, dalam 3-4 tahun kenyak lah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah enggak orang berpekit lagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi.
0: Ya.
1: Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba. Jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba.
0: Yeah.
1: Punyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam ke isi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama suba pemulai ku ringian nyak ke start aluatif lah. Dari 2014-15 kenyak lah. Main ngeband mula sebab nadai lah pun aku main ngeband sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai
1: aku
0: vocalist.
1: Main, cuma main gitar. Jadinya tadi nyudah bisa ngelalau mimit-mimit. Lalu bisa ke studio ke ngawandu aku dia tau nya. So lalu kita masuk lah. Kenyak lah ceritanya tadi.
0: Lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukuran eh?
1: Ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita Nuan hari subah nyentuh Nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari industri muzik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat Nuan?
1: Lagu Timpang tu sebenarnya lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bab Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dia pansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena COVID ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda COVID 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama direga lagunya dah disimpan ne.
1: Ya,
0: masih dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena.
0: Nya
1: lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nya MV gagak ke lirik video.
0: Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak leka lagu tak ke Visivio pun?
1: Lagu Timpang tu first single Kotor Sigi digagak Visifia lekau ngotiun sigi lagu gagak ya. Lagu kira ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya buku lain agak.
0: Iya, kira ke lagu Ketorobah tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukan ini nak temu ngoya tu deh.
1: Laban Visifia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datai dari luar napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya. Ukai
1: orang bukai sigi bisi petalian darah ngelaku enggak pihak ya. Visifia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban bekenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerindu apa-apa lagunya. Nadai kesalah nguji tarina
1: ya? Ya, cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige kak, laban ke sige rito bermain berpegai ke gitar.
0: Nyameh, laban nuan kau dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu. Nuan megak ladik bermain ke alat muzik bagi gitar tu ni, Rick, Nick.
1: Ya, nak gini ngelalan dia, tapi
0: ulian eh. Ulian ngelalan dia, nak gini. Maka kita ke lagu buat serama kelia, amanya. Saya isi punya lagu, ya, amanya, Nick.
1: Ya, ya, betul. Ya, ya.
0: Okay, Nick. Jadi, tu anehnya ke baru lagu tu. Tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet duai, apa tu, Sheila King. Kita nyebut nama, ya, betul?
1: Ya, Sheila King.
0: Sheila King. Tu,
1: single keempat ku. Adan pengerindu, ya.
0: Ada pengelina betul.
1: Ya, betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi, lebih 800 ribu view dekat dia tu. Mbak siap mayonya. Orang ke medak atau keningan lagu tu. Okay, Nick. Lagi tu, nampak orang dah tua. Tuan ingat ke lagu tu dulu, Aw.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raven Singgal Sheila King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena baik Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat ke aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube. Kira ke positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nya me kira ke lagu tu kira ke boleh diterima peninya mayuh meh rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okay Nick. Jadi kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang.
0: Uh-huh.
1: Lagunya Sigi Digaga Mr. Bisifira lah.
0: Uh-huh.
1: Diwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah.
0: Uh-huh.
1: Lagunya Digagak Kami Duai Begulai.
0: Uh-huh.
1: Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai, lirik Digagak Kumpu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka ngau tiunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya leka Digagak Aku Ngau Wisifia.
0: Mm-hmm.
1: Tiunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agik ngau munyi kurangnya baca ta. Kitanya lagu catat perjuaraan tadi, lagu apa nama Pengindonan Rata Dadan. Lagu tu Sigi Digagak Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kenyakah rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaraan ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kediri lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangi ranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benua luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah pendengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick. Okay Nick ya kini Nick terineh yang kak isip nanggul bak harus dipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi bak harus dipun kita kemalam tu Nick.

0: Okey, bergulai dengan Nick Rafensi, Mbak Arusi pun kita ke malam tu. Hello Nick.
1: Hello, ya, DJ.
0: Sempat betul segi pakai. Nanti kita berada guna telefon ni, Nick.
1: Ya, Pak ya.
0: Okey, ya. Nick, tentu Nuan bisa penanyi di kerinduk Nuan tu. Nengiranya penyanyi kita Iban, penyanyi dari Senanjung Malaysia, engkau penyanyi yang terbangsa dari luar tu, minta Nuan berkongsi dengan berapa dengar tu, Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing. Baka aku lah, nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayuah lah, ukai si kau nala dirintai. Tapi aku merek setan nama lah.
0: Sekedak ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Dung Romeo. Legend kita mega baka Rusiana Urai. Ngau balas Stevenson. Kurin lo ganingan ningal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu ba. Jadi nyo Rino lah ngau lagu-lagu sida ya. Ukai gamadah na Rino ke penyanyi baru tu ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal
0: Nick out.
1: Ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi ba Semenanjung. Kurin lo ningal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyamkan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurindo ke Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kena anak ke dia tu pemimpin kena tadi.
1: Ya, betul. Mayo ke mayo. Nyenal rintai ke kita ke
0: nyapia. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun Nuan udah dalam industri muzik Taiwan tu, Nick? Tadi ke Nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okey, lepas Nuan ke udah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okey. Minta Nuan berkongsi enggak belah dengar tu meh. Pengharap hati Nuan tu, keharapan Nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita ibane. Lagu kita ibane.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita mensia semua bisa pengurang tapi betul, kita sama-sama belajar, ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kitanya. Laban tikas kualiti industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua orang boleh medak. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semua lah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya lah ngai nama kurang ke empai dia tua-tua top. Mungkin pai maya tua leban natup tara tu bisik maya tua kan ni kenalah rezekinya rezeki kita sikau nya nak sebakar deh
0: betul
1: cuma kita nganti maya aja.
0: Okey ni minta Nuan nama Mimi laban Nuan ku dah nyebut bakaulnya jadi begini Nuan meda industri muzik kita Iban nak ke dia tu Nik minta Nuan komen Mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke keninya baka sama-sama bersayang.

0: okay. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tebana ke kedai tu. Okay, Nick, kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpang Zoba. Labang ku udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay, Nick, ngarap ke peningat terus dengar ketua meh dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utai buka kan ditanya aku. Tata cepiak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Oh, nda ratai ba dana.
1: Ya betul.
0: Agi bisi duit agi lagu. Okey, jadi nya menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngage bala nembi hak kelbagi sidak ke rindu ba pengop lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedah bisi kati ke nya tadi bisi pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agi malu-malu agi takut-takut kini nyangka nuan bisi pesan nuju sidak ya tu nik.
1: Ya, nyade ngegay bala nembiak rebe baru lah. Dia ke minat minat belagu lah. Nanti sira sige bisi minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyemak bisi orang agak audition. Enggak berpikir. Laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bensinnya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh. Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban boleh gak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ule ngerekod kita belagu, engkau kita ba TikTok, engkau kita ba YouTube. Nyame mayo cara me dikena sida mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay nek, nyangka bisi tanya nek, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngaji bala follower, bala peminat tu nek bisi kini di Facebook kini TikTok kini yang kau boleh disebut nuan kini.
1: Iya bisi, jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Rapinsi semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nick Rapinsi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music ngau follow ba TikTok, ngau FB page menggalah.
0: Oh, jadinya meh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update dari nuan
1: atau
0: follow nuan add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai mana nek.
1: Ya betul.
0: Okey, jadinya meh nek kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi tu lagu Nadanya Suh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nadanya Suh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Lagu Nadanya Suh Pedis Pala.

0: Terima kasih abdinya. Lama lagi terus kulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kata kita jual lagu Tari Nenek.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukai nama playlist aku nyon ada daripada aku lagi. Bukai nama laban lagu dah tau. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengrindu.

0: Nadanya su pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan ya. Tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak ayu lundai. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini kebenarnya Nick ne.
1: Ante aku pun mayu lagu ke gaga-gaga kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi. Beselang-beselang kaku ka bisa ga maya-maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nan tu de temu tu ku tua.
0: Iya. Yeah.
1: Nyo bisa ga pansuat tanya nya tanti ni teh ke sige minak kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, Jiwa-jiwa ya, feeling ni.
1: Ya betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini nuan tau tajuk lagu tu. Nada yang asuh beris pala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu ni.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya aku digagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai Waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti yang tadi ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi lalu sa, bisa ge orang baru api. Nah, munyi ko lagu orangnya nadai semua orang bawa ngagai kita itu ya arti yang tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Nadai mengasuh pri pala ne.
1: Ya.
0: Ge bisa ra bukai, munyi kedua boleh ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penudi tu. Ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu. Tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kedua bisi jaku dituju ngage sida tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku aku kira merik besar. Terima kasih.
0: Yeah.
1: Kira ya. Nanti nadai sida siapa me aku. Yeah. Leban nyadi siku pemerintah tu nanti nadai peminat, nadai orang kenyukung siapa me bala pemerintah tu nadai. Nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati. Terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh hilang aku lebih malas semua. Utainya tadi engau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kati
1: kena aku malah kepercayaan tidak ngagai aku lah. Ngami tidaknya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh. Biar mega aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang bisa aku mendengar dengan live berarti top lagu ni. Agi bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etif ku di jalaban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala pembina tu ungkup diri sebeli ke belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami sebeli ya.
0: Yeah.
1: Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal laku lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nak tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai singkang start singkang ku bengkeh sampai ke Sarito pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen tanyalah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudila. Ke penuding ke baru hati ku meri besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kenglama tu aku rasa temegah hati kak. Laban lagu penginduk dari Teh Dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Nanti bisa.
1: Agai Nuan DJ kak. Dengan ngau kaku berandau. Bak Simon Gleri Apis tu kekembalan tu.
0: Okey. Awnya meh laban lagu Nuan ke udah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkang ngagai anugerah cata siapa juara ke udah tau neh Nick.
1: Ya amin. Ya amin.
0: Okey Nick, jadi tua nya udah tai bab ngujur randau tua dalam program Gelira Artis. Kira ke sebeda tua niat ke lagu pengerindu nak ratai badan tu. Minta Nuan nyada ke mimet tu Nick boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa penat-penat nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okey, ni mimin naik. Okey.
1: Aku belanja korang sama.
0: Okey, boleh ya.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berada dengan aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngharap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita dibantu nih.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngharap kita
0: dapat berjumpa. Jimat pulai lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadi nyabunya Nick Ravensi teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mengkelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: pejarin. Datainya darah rumpas tumumin ngasurindang antilantang ranjang gagin.
1: Duo pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaje pemberi satu dia praktik kena ni mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayo masuk ngai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang dibaik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Dia nyapa aku nyapa.
1: Kita brotherhood. Siku nyapa mesti nyapa mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nanay ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung urus-urus nak tahu kita kenya nanya mana agak-agak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Apo kasi aman. Lapa do mi ngai tuai. Ngai bado bado bato.
1: Nya mi. Nadai nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari hari nadai hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nadai ngira pengerai orang bukai. Ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berdiri raja apa indai ke nganjo anak sida berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampak menua bab 84 undang-undang Sarawak sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngeluik RM500,000 tau ke jail nak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyak. Tanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
0: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Okey Encik Fabian, nyangka bala peningat kita kat nama nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuah ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960 borang ke dikenal kita lenya borang JPN BD 3/69 lah borang dikenal kita ke permohonan anak angkat tu lenya dokumen sokongan lenya sijil asal nembiaknya ke diangkatnya
0: surat pengada
1: surat pengada ya lenya sijil asal anak angkat yang dikeluarkan oleh sidak pejabat daerah surat nikah pendai angkat ya kalau tinggi ya pendai angkat ya lalu bayaran yang dikenakan RM3 aja dalam tempoh ya dalam tempoh seminggu lah surat pengadanya ke pengangkatnya dikeluarkan nembiak tu mesti bisik surat pengada baru uliah diambuk jadi anak angkat diambuk di ru kita lah mesti nembiaknya warga negara Malaysia ke nanti ya ukai warga negara Malaysia bisik surat pengada tak ke uliah dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke baruh aja.
0: Biar hari 18 tahun
1: biar hari 18 tahun nanti lebih hari 18 tahun nang segini tak uliah lagi yang ambuk tayabak lagi lah tikas umur pindah itu mesti umur sudah lebih hari 25 tahun ke atas baru sudah boleh ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah tadi. Keterubah ya apa indai ke ngambuk nembiak tu tadi sudah ya mesti ngeregister surat pengada nembiak tu dulu bawa jabatan pendaftaran lah bawa office ngeregister sudah sudah ya nembiak tu dah bisa dikeluarkan surat pengada sudahnya baru sudah ya sudah terus ngagai pejabat daerah ngagak pengangkatan bawa pejabat daerah ngiru tu ngambuk tu sudah boleh ngadu tu bawa dini pejabat daerah lah asal surat pengadanya sudah dikeluarkan oleh jabatan office ngeregister bangsa ya proses sempekat ngagak proses agreementnya nembiaknya mesti terbaik ngagak pejabat daerah lah taban sida ikak meri nunjuk ke bukti nembiak tu sikut ni kan yang dambuk dia tidak ya laban apa indai asal ya pun mesti gak nurun gak laban bisin sign ten agreement gak ba pejabat daerah
0: kate uliah indai ta ka apa tunggal ngambuk anak
1: indai tunggal ke maksudnya ngapa tunggal orang kaget bujang umur tapi umur dah lebih 25 tahun sida ya uliah ngambuk anak tapi baka indo sida uliah ngambuk anak lelaki ataupun indo tapi lelaki ya nak boleh ngambuk anak lelaki aja.
0: Nak tahu ngambuk
1: anak. Nak tahu ngambuk anak itu.
0: Arti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekalak berbini belaki ya.
1: Ukai orang kaki bujang lenya. Nanti sida kan mau ngau terang lagi, mesti lihat lagi sida ya tahu ngagai website JPN Po www.jpn.gov.my ataupun sida ya ngagai opis pengregister bangsa bawa simpang 3. Ataupun sida ya tahu telefon ngagai kami kia kan nombor telefon 082-24-2221 extension dengan gaya kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: mereka disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
1: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka jaku udah dipasuk ke di dalam wiki kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka jaku ke dekak kita pok kita dalam wiki kamusnya nyemak leka jaku yang udah dipasuk ke orang bukai kita milih leka jaku kempai dipasuk gagak kategori kata jaku nya jaku kerja tak ke jaku adjektif seleka gagak nombi mayuah meh udah dipasuk ke sidak ya serambau ke Pekit kayaknya di nuju bala nembiak atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah enggak Pekit tu atau ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakob buat wiki kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakob sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Mm-hmm. Jadi nuju bala nembiak ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam muti kamus laban jemeh hilak mayuh terbesai leka disedia kurang nuju kita. Mm-hmm. Sekali kenya berjalan ngagak menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuah paling mayuah dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak.
0: Mm-mm.
1: Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sidak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuah kita udah nipik nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam wiki kamus tu kita juga seminak nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita.
0: Mm-hmm.
1: Jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segera.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia bersih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gijin, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa akun kan sama, meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: sa kitai. Ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
1: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yuk. Anda dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai seminar oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali keledar termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kesculia tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
5: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, bukulah sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi, YFM, Pagi. Hari ketiga kita ke Sarito. Hari ke-19 kita sudah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okey, jadi awak Pengarap Pagi tentu ya, Pak. Jam ya ke terubah atau dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone. Lalu pihak mega, terima kasih kepada kita semua laban tunggu-tunggu pagi sudah mulas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM WFM Bandur kita dia bakal dikucing naya terang didengar kita bahawa frekuensi 101.3 FM. Lalu pihak mega ngagai peninggal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendiang kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke guliah ngasuh mata kita bertambah lelano agi yanya ba timang kerba atawa salu pia mega kena ngulu balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua udah ada ni ngau mata tiregas ngau pia mega hati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama mega ya sebedau kita ya nyingkang ke mua lagi terus ke program Pengarap Pagi YFM ungkup ya pagi tu. Mana dulu kita yang beri terima kasih anggap tarati udah nampuang seput kita bak dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat Arya kena ngembiang pengawal kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercayai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi pagi tu bawa Pengarap Pagi YFM aram kita sama bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Roman Catholic ba sampi pagi YFM pagi Arya 3.
6: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 3. Kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Dalam tala Pai, nuan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penyaga kami, kenyadi pengibun kami. Awak ke pagi tu lebo kami keninga jakun nuan uliah merti kalau ngasih ke jakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Kita berkunya Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus berjaku ngagai sidak. Laban perintah surganya bakal orang siku kamu puak tumu pagi ngiga orang kita udah gaji ya gawa berkebun anggur ya. Lebih sudah bersetuju dengan mereka gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sida ya lalu ngasuh sida bekerja berkebun anggur ya. yang mupuk baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawak. Yang lalu berjakuk ngai sida, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat mari kita gaji ti patut, sida lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12, ngai berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalai ke pasar lalu terpedak ke sekedar lelaki ti bukai, mengkam berketegir nak gawak. Lalu kuya berjakuk ngai sida, nama kebuah, kita masa jam sehari-hari tu nak gawak. Sida lalu nyawut, laban nadai orang ngasuh kami gawak. Kuya berjakuk ngai sida, alai kita gawak berkebun anggur. Lebu harinya lemai, orang kempu kebunnya lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar, gaji sida belabuah, hari sida ke penudi, nyentuh ngai sida ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sida lalu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebura ke pemadu dulu gawak datai, sida ngumbai diri dekat nerima gaji ti besai lagi, dan sida megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebu sida nerima gajinya, sida lalu mun-mut ngagai orang ke ngaji sida. Ku sida, orang ke pemadu dudi seminak bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sedak sebaka ngau gaji kami kuda bekerja sehari-hari itu, nat ke diri laban panas. Tengkuya nyawa sedak unggal, nadaiku ngakal nuan. Ukena nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi itu, ngenyampau itu diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku, tau kenuan kepapas mendak aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu, lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila manjid dalam Jesus Kristus saja Injil pagi tu panjai, tentu ngenang pasal orang ke gawak berkebun anggur ke bersetuju gawak lalu nerima gaji sesingkap duit pirak sari tu ke maya dikangau gawak. Jadi kita mendak semua kita itu sebaka dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu tu ngingat ke cabaran dengan kita. Bekini kok runi manusia mendak pengelurus tu ke pemetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus ngenang pasal siku orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawak berkebun anggur. Jadi sepemanjai harinya yang ngiga orang. Lalu merik sedak ya sama sebaka belak sesingkam duit pirak. Jadi sedak ke terubah di gaji ya mut-mut. Laban ngasai ke diri. Nak adil ku sedaknya. Aku kata dia tu punya. Angka kita ketuai lebih nama lagi. Laban sedak ke duduk datai mega nerima gaji ke sebaka sesingkam duit pirak. Ditau kita mada sawut orang ke bumpu kebun tu ku ya. Unggal, nadai aku ngakal nuan ku ya. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan lalu pulai ku ya. Aku mpu kemerik gaji ngagi orang ke pemaduk duit itu. Ngenyampau terdiberi aku ngagi nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepenekat hati aku. Ya dia kata ni ngak. Cara kita berundang nasi kiamat nuliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala burunya berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi suah kita medak engka orang ke kebun tu nak adil tak kita nemu ya dulu berjakuk ngu sedak ya sidak yang pu ke bersetuju tau ke nondak korang kempuan ngu kita itu kepapas medak Allah Ta'ala gerah mudah mari utai ngagai orang bukai. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngonuan-nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat. Anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah ta'ala bersemayang ke kami. Tiba dosa dia tu ngamaya kami parailah. Amin awak. Kalau ta'ala tiba dosa berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap aku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai, anda ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mungkin kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai timai baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk ke menyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Ndak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri matau kitai. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai ndang ukai nyempu kitai. Yang gi Allah talo. Aku semua tai bau dunia inyau tu. Ya semina injau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai narai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita narai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merik penghidup ngepurai ngekai barang sapa ti merti lo ngasih ke ya. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju kesidak lenyau rinuan. Ingat kesidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Ngap ngaku tu ngai nemuai ngai rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan ngai kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papanduak diri tau. Nau leh nyawa aku. Darku aku tau, kagak gelatak ngiruknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak meyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang utainya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak 2 pagi 1.

Sekarang kita sudah terminang kau lagu kedebaik Anthony Usan Nak Uliahku Ambu. Ujung jam kita ya 37 minit udah limpas dari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utai sengapa. Rewai. Okey, jadi sekali lagi kau bagi tahu mereka selalu

2 menuju Johor, 17 Timah, 20 IT Pira, 15 Keraju, enggak opia moga tuan rumah Selangor ya. Terus ba atas ianya tadi enggak punya pemasti di Uliah Sida ya ianya 23 IT Mas, 24 Pira, enggak 15 IT Keraju. Yang ngarap ke kontingen Sarawak ke Sarito ianya kena 19 hari bulan 8 Uliah nambah ke Agi ya penyampau Midolia ke Bisi lalu anti Uliah pedak pakai gaya tu Agi Uliah di gaya nomor 2 nombor 2 ya ke pegai Johor nak ke Sarito. Lalu kita berhenti ke sekedar hari main ke Bisi di Atur Sarito ke Alaya dekat di Atur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara gobo pasukan lelaki round ya tik kedua ngopi amga apa pasukan wanita lalu main ya ke Bukai ianya tadi dekat di Atur ianya bola jaring bapulsi petong lelaki petong bergu lelaki ya dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisi mega ya ke dekat di Atur Sarito ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapi ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sida ia kena final pan dekat di Atur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya Sarito ngarap ke Mayu Hagi Midol Duliah di baik kontingen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kg ngau pia mega final putra kelas A 45. Mayu Hagi acara silat ia kira kali Atur muak ke pagi tu kelebih lagi bak final lalu pihak mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pimpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat bertapi ngau Pulau Pinang mayuh lagi middle dekat diperbuat ke Sarito bak lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kepala atlet Arya Menua kita terus ransi yang nur ngangkat ke Agi ya martabat kujaku tadi nama Sarawak bak lumba ngau main ok sebenarnya bak Malaysia aja lalu pia mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia. Ok jadi ya berkenaan ke berita Bukai mega pagi itu bak Facebook ke berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke agiknya di kelebih lagi bagi menua pesisir berindia hari kemarau jam ya ke dia tu Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke report berkawal dengan penanggul bak pengawal nganjuang air ti anda digagak nitiah ke jam ti udah ditetap ke lalu bak perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi bak pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS madah ke entiknya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak di anjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta udah tahu uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawa ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya besi entik nyawa kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu berita ya ke Bukai dia hujan ya ke bisi turun dalam kandang 2-3 hari tu mudah mantu mersi kemimit ikas pengamah gayangian di menua kita lalu ngurang lagi sebuah ia ke bisi lalu baca indeks pencemaran udara nak dia tu nyau datai ba tikas ya ke mana ngagai pengerai lalu jaku tu dikeluar ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugamba mudah ya tu tadi berjadi ke pengawak nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2026 fasa 1 bak komplek Unifor Kuching kemari udah tu lagi kami akan datai ke pesan berat kursi dikirim pendengar kita ba email ngau PM ngau WhatsApp Konti YFM Iban jadi anak minda kini-kini tetap ke pengindu kita segulai sejalai ngau kami bawa pengerap pagi.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bisingan juang.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, enggak kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat dia keterubah dia terima kami bawa pengera pagi ianya tadi pesan pemati ke dikirim dana anak garir lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat kebagi bala ke dia bawa apa sa atas pasal baru luban ili luban baru jungkal surilalang surinanga dabuak serian matup jelawatas batu ninjing mukah metuang ruban panjang baru ruban bala bandanga buai ajuang udawa paku penyelaneh kibak keruan meranjau kerapos pak jamian ana jantin kediau di bintulu rubian babak dimiri piamga nuju ben abe dimiri lalu piamga kemelayan ia ke dia bawa lubau lama lubau baru nang jelau meribuang layar sekatap gensurai keranji suriat ngau bi ngau piam ga kemelayan ia ke ngala jawai anak jantin isi pesan tadi madah ke jawai anak jantin jawai anak jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin yang jawai anak jantian tau ke suri tau dekat di itu bala mayuah barumah manggat nang ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam sungai rungan nang ajau ngagi kita engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai lili menumbur kusuang 1355-77628 tau ke ngagai guang bernombor kusuang 1983693364 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum dana anak garit ke pagi tu pesan madah ke jawai anak jantin jawai anak jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin yang jawai anak jantin tau ke suri tau deka di itu bala mayuah bak rumah manggat ananga jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 aria bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam sungai harungan nanga ajau kita akan musih lagi tau bertanya ngagai lili bernombor kusuang 1355-77628 tau ke ngagai guang bernombor kusuang 1983693364 lalu pesan yati kedua atau pesan pemati ke dikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundannya di pesan tu nuju rumah panjaya ke Samos Makai baka baru majilan Ulu Risau rumah Benet Buan Balai Ruai rumah Linguah Tintiang Kubal rumah Linggi Sungai Tapang rumah Aji Jawong opi amga nuju kabablayan ia kebukai ke dia oba rumah Edward anak Rumpang Ulu Senulau rumah Jangan Ulu Senulau Ida anak Luang ke dia oba rumah Nitias Ansawa rumah Ipa Keranggo rumah Mulu keluar bala rumah Majid keluar terumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak ngopi amga nuju bala ke dia oba rumah Garak Munggu Menggeris Jalai Pusak rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut Balengian rumah Migi Jalai Bukut Balengian rumah Rancak Nyalai Nyala Liduang Empik Wa ngopi mega rumah Bunda Sungai Pawah nangatui dua berumah ngau kebelayan ke dia Pesmanjai Batang Awek Batang Kabo Lempau Meruji Batang Seplak Batang Krian Lubuk Lembok Serikai ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal rabai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy jadi pesan tu tadi madah ke Rarai anak bana, rarai anak bana, tau ke Indai Lucy, tau ke Dumbai. Udah nadai kena 17 hari bulan 8, ianya hari 1 waktu tadi. Lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana, tau ke Dumbai, tau ke Indai Lucy, tau ke bini bundan anak baluang tu. Dekau din tu, bala mayuah malam tu lagi, malam bertiga, 19 hari bulan 8, bar rumah jelian ulu risau awi sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau. Nah, baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang ngalusi anak bundan ke pagi tu nyari pesan madah ke rarai anak bana, rarai anak bana, tau ke Dumbai, tau ke Nelusi. Dan ada kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8. Lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana, tau ke Dumbai, tau ke Nelusi, tau ke bunyi bundan tu. Ada kau din tau bala mayuh malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8, baru majelian ulu risau awiak seratuak sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau. Nangkan kenyatu setimga pesan pemati ke dikirum sahabat ana ajai jadi pesan tu nuju balaya ke dia batembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang ngapai muka bala ke dia batanjuang pelasuk payus buai melanjan memaloi baloi sabu tisak tiga barumah entalun skim sekarang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ting lala aju anak luang. Jadi pesan tu madah ke aju anak luang, aju anak luang, tau ke indai sahabat anak ajai. Udah nadai hari 1 tadi 17 hari bulan 8. Lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang, tau ke indai sahabat. Atau dekau dia senggahi bala mayu baru rumah berwin tabut sekarang kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke pesan pada datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ke nombor 0103615429 tahu ke nombor 0143905429. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju ana luang, aju ana luang. Udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang aju ana luang, niang aju ana luang, tau ke indaya sabato adeka di senggai ba rumah beruin tabut sekarang Sriaman malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4, 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 0103615429 tahu ke 0143905429. Lalu nangkan kenyata pesan pemati datai hari acan jadi pesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang 4 barumah rumah Jelendai lipat, rumah Rebecca lipat, kebelayan kediabar, rumah Ugin kejemut, rumah Jerukan tembuang, rumah Bruin tabut, tebaruang dobar rumah, rumah Jinsian pematuah, rumah Jack Pius, bala kediabar rumah Billy yang tanjuang, rumah Lembun Talun, rumah Thomas Plasuak, kebelayan kediabar, rumah Sim Pesanggu, rumah Punai Baloi, rumah Rundai Baloi, ngepemangga pentiak tiga berumah, kubal enam berumah, bala ya kediabar, San Undup isu banget serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga, jeleni anak ngaga, tau ke indai acan. Udah nadai kemari 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngaga, niang jeleni anak ngaga, tau ke indai acan tu deka dia senggai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 bala ya ke dipesan di cara tai ngesah musara batu ngagi rumah unggua membaloi batu 8 sekarang anu baru pesan ya ke dikirim acan ke pagi tu nyari pesan merah mati indaya ianya jeleni anak nganggal kira ni anak ngangga tau kini acan udah nada ya kemari hari 2.18 hari 8 lalu niang jeleni anak ngangga niang jeleni anak ngangga tau deka di Senggai bala maiwah malam tu lagi malam mertiga 19 hari 8 sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 4.20 hari 8 kabar belayan ke dipesan diminta datang sah penusara batu ngagai rumah unggua memalui batu 8 sekarang. Pesan ya ke situs ni mega pesan pemati ke dikirim Buddha Ana Ambau ngari Hidas Wilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia Banaru menengau ya lebih lagi bala ke dia ba, rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngopi mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala di semanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebakuang ngopi mega bala ke dia ba, rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngopi mega rumah Cina rumah menika rumah Richard Kilat rumah cuak rumah Mingki rumah Umpang Munang rumah Lasan rumah Rampai rumah Sendri rumah Sipua ngopi mega kebelayan ke diau di Miri Bintulu Bawan Beliang ngopi mega pengkalan Lubang Siwang Tengah rumah Nyambung gawe kenala di Rintai ke ditu ti ngelola mien anak janda jadi pesan tu tadi madah ke mien anak janda tau ke Indah Jati tau ke Nida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda atau ke Indah Jati itu deka di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3.19 hari 8 ba rumah Ayum Sungai Maramah bawah Celuam Dalat sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4.20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah Rabato tahu bertanya ngagai apai tandang bernombor 0148819954 lalu baru pesan pemati ke datai Arya Buddha anak ambau ke pagi tu ngarih das bilia nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda mien anak janda tau ke Indah Jati tau ke Nida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda tau deka di Senggai bala mangiwah malam tu lagi malam hari 3.19 hari 8 baru rumah Ayum Sungai Maramah bawah Celuam Dalat sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4.20 hari 8 sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang bernombor kusung 0148819954 lalu natai kagi pesan ke Siti tu pesan pemati ke di kirum bandang tau ke double nama Acung anak lagu tau ke pai me ngawa wini anak lamai tau ke inai me jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia babratuang rubana sungai nabawa licuak pemga rumah lindung kudu balaba rumah Asia Sungai Arang E rumah Jelapiang Sungai Arang B ngau kembelayan ya ke dia bos manjai batang kerian batang kabo batang awi miri pekir tinjara bukit suwang sungai burit bakuang sungai temuyang bakuang ngau piam ke kembelayan kenalah dia rintai kerito tinggalah jelemian anak nambi tau ke laki mudan anak bandan tak apa sangan jadi pesan tu tadi madah ke jelemian anak nambi jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan udah nadai bahawa hospitalnya bahawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu deka dintu balam ayuh malam pergila malam hari 4.20 hari bulan 8 bahawa rumah Matias Ensawa Kriana Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 21 hari bulan 8 kita akan nemu silik lagi kalau enggak penuh sahara batu tahu bertanya dengan Franklin anak jelmin bernombor 0112503337 tahu ke dengan mau sangan bernombor 0198447951 lalu baru pesan pemati ya ke di kirum bandang tau ke double nama Acung anak langgu tau ke apa mek ngawin di anak ngelambai tau ke nemek nyari pesan malah ke menantu seduai yang tadi ajalumian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan dan ada hospital nya bawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki muda anak bandang tau ke pasangan tau dekau dintau bala mayuh malam pergilah malam hari 4 20 hari 8 ba rumah Matias Ensawa krian seratu sebelah kedian juang pagi hari 5 tu lah 21 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan kita datang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegai Franklin anak jelmian menumbur 011-25-033-037 tahu ke ngegai mau sangan menumbur 011-84-47-951 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati ke dikirim bataria anak mamba tau kemit tau kindai tabari jadi pesan tu nuju bala ke dia berumah julai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bundan kabang rumah abiang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawi yang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nang padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kediau rumah raja plasuk metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mega kablayan kediau rumah suli plasuk kajang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kablayan kediau ba rumah buau sedi rumah nduk seri dua rumah dan kan plasau rumah Tony nanga padih betuang balak dia ba majau betuang kanji ngopi mega nanga beranah betuang perdana uam dabu penurian sekuyat asal sekuyat baru rian batang ngau balak dia ba rumah andu serian ulu betuang ngau pia mega nuju kebelayan ke dia ba miri semana kucing bintulu ngau Brunei Darussalam. Isi pesan madah ke Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih udah nadai kemari hari 28 hari 28 Baspita Serikai lalu niang Unil tau ke sumpi yang anak latih niang Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih tau deka diintu baru mah lundu mengeris baru kabung kena malam pergilah malam hari 4 20 hari bulan 4 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban okey jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngala data ya sampal ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anamamba tau kemit tau kindai tabari ke pagi tau jadi pesan medah ke laki ya ianya tadi Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih ya Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih ya udah nadai kemari 18 hari 8 bas pita serikai lalu niang Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih ya niang Unil tau ke double nama sumpi yang anak latih ya tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilau malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah lundu mengeris baru kabuang sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 ke pendam Anglika panjang haruban kabar belayan ia ke di pesan tau keng lalo dipinta datai alai ngesah penusah harabatu lalu terus ngegai pesan ya ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berundang anak imbul jadi pesan tu tadi nuju balau ya ke dia ba entabaya julau ulu kuta sayih niah semajaya batang sepak pelikwe layar pasal atas kabo satu balau dia nyabur ban julau abau ulu sekerang ngopi mega rumah ya ke sepas makai maya rabat ngau nanga tiga sta nuju bala ya kediau di miri ya sibu bintulu kucing ngau ya ke ngelala di dun anak tabur okey jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang di dun anak tabur niang di dun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nang tiga ulu layar betuang kena malam hari 5 tawila 21 28 sebelah ke Dianjuang pagi hari 6 22 hari 8 ke Pendam Kristian Nangah 3 Ulu Layar. Kita akan mu sili lagi kawal ngau pusara batu. Kita tahu bertanya ngagai nombor 0131565225. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pawai baran berundang anak imbul ke pagi tu jadi pesan madah ke didun anak tabur, didun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 laluan yang didun anak tabur yang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di intau bala mayu baru masab diken layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang malam hari 5 tau ilah 21 hari bulan 8 sebdau ke di Anjuang pagi hari 6 22 hari bulan 8 ke Pendama Kristian Nangga 3 Ulu Layar Betuang. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusaha rabatau kita boleh bertanya ngagai nombor kusung 13-8156-525. Lalu pesan ya ke penuri ya saiku sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi Hawaii FM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirim tu rumah Andrian luat jadi pesan tu nuju kampung belayan ya ke dia ba semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru ulu rimbas asal nangga pia ulu bayuar nangga bayuar bala ke dia ba nangga ulai baru nangga ulai asar nangga tuat keribau nangga luap inar ngepem ga bala kedia basrudet A Srudet B tebaru sungai pelan dua pelawa putu asmatu beduru munggu gernias bangkit kemantan bala kedia ba bangkit dua berumah bangkit rembai baru bangkit rembai asal seruai suri tengah teru atas teru baru bala kedia ba ulu teru sungai suri lalang suri baru jerai penunu asmialen asam nyalen baru dulang sabar dua berumah Blasau rapuang lubuk terai ngupiam gak belawak diet ngupiam gak belawak ke dia ba budak do berumah sengalang gak belawak kalak gawak ba majlis daerah seman majlis daerah betuang ngupiam gak kebelayan ke dia di serikai kucing sibu gak ia kenalah di rintai ke ditu tik ngelala risman nyalang luat tau ke laki rendan masil. Oke, jadi pesan tu tadi madah ke Rishman nyalang luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang Rishman nyalang luat niang Rishman nyalang luat tu deka di intu bala mayuh kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di Anjuang pegelak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke Pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatau nah, baru isi pesan mati ke datai hari di rumah Andrian luat ke pagi itu jadi pesan tu tadi medah ke Rishman nyalang luat tau ke laki rendan masing udah nadai kenal 1 17 hari bulan 8 lalu niang Rishman nyalang luat tau ke laki rendan tau deka dintau bala mayuah kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di Anjuang pegelak pagi hari 4 ada puluh hari bulan 8 ke Pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kabar belayan ya ke ngelala serta dipesan hari minta datai ngesah penusah rabatu nyari nyana kalau kami ngelatai ke pesan berat ba awak pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu pagi hari 3
1: ya gila pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalai pesan
3: ya nyaw sehari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan ya kenalah di hari intai itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: jakuk kesuah di dinga kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siku-siku orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
6: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
5: Aman.
6: Okay, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai orang bukai.
5: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
6: betul, pasta. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh nu singit agak pendiang kita kini, oh, lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya ti mana agak, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawak. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jaku sitik cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuh anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya, nulung ya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana na ya?
5: Ya.
6: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga. Lalu ngagai orang ti nerima.
5: Ya.
6: Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
5: Oh.
6: Ngagai pangan diri.
7: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Oram Sampal Gau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Pengerak pagi.
4: YFM.

0: Pagi Rewind. Komen bala pendengar tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi gai. Wenta imai. Tiko ya. Ya sigi nak percaya ke influencer tu mada dari temu bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lah ti amai temunya lah pada minta nombor jeport pasport pergi lah.
1: Betul.
0: Juta
1: kau nyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku ke rumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana dari temungan tahu nya meh bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lagi nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sektor luar dilalau nyerta sektor bertanam dilawas. Sarawak belanja 99.5 juta ringgit. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pemansang dunia teknologi. Jabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Sektor luar dilalau gambit bagi kebujur ke projek nanam padi cara komersial dilawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan badah ke perintah dekat jedia ke infrastruktur asas kena kebujur kenya tu jengkawum sistem entaliai gau jalai. Ia badah ke sekedar perambu dari sektor luar bisi udah diterima berkawal gau pegawak nyerta kebujur ke projek tu. Kau ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng didih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pemansang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetap ke jeng kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu menggunakan kena negap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komuniti berdua tu. Ia maksud kejakutnya dilawas. Sepenyampau 99.5 juta dari pelajar kena oleh tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bak pegawai berjalan ke bantuk pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsaan Orang Hidup demiak-miak dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah manakah inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Active di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, bisi 233,389 ikut penerima SCHB T-Active sudah direkodkan. Menyambang untuk jangka umum 67,087 ikut orang tua umur terima bantuk di tiap bulan. RUPS begitu pelantang ramai bangsa Sarawak. Yang mana bunyinya bak pengerami dorjiri klinik panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jenia ke pengawak perubat luar gau ngelik pesakit luar yang kedanai genak mata duit tunai. Berperkara sebakar Dato' Sri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tipuh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Kuk ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tipuh kontrak dilanjar ke setahun ungkup tempoh hari bulan 8 2026 nyentuk hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, 3 buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawak gau gelagar atur sepekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasa ke budal mensia. Sapit Menteri Digital kebegal jadi Kaban Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson juga kubung manah ke perkara tu mengguna kena napik ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang bagai patut disikap gau pengadik cara fikir tinggi kagik serta penauk dan lebak kediri gau ubah. Yang maksud kerja kutu banyak ekspo pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak tau ke FTES di Kapit. Berbagaunya pembesar UPS pelajar pilih Kapit Jarid Jarbit badah ke pegawak gedegap ke pelajar berguna ke kerjasama dari sebuah raban. Tu dikena tentu ke danai debiak terkelawang dari sistem pelajar. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditambah terus dari YFM. Perintah terus geberat ke pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kena gada ke pekerja pegawak berdua tu tik berpegelan dia tinggi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantaligi badah ke inisiatif tu berguna amat kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Kuyau PS Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pemansang Industri Pegawak Berubah CIDB begak jenia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Yang mana kami baca program TVET begak bendung di perjalai UPS Menteri Kebukai dengan kaum UPS Menteri Pegawasa Tubuh Pekerja Pegawak ke Subah.
Ia bansut kejakunya bak Convention Kejuruteraan Nasional NEC 2026. Upis Menteri Penyerakup Benua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif bersrimbar dengan pengerami gitu Hari Kebangsaan ke Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri yang Dato' Aaron Ego Dagang badahkan inisiatif tu bungkur bayuh macam program di fokus dengan Benua, penyerakup, sejarah dan pesaka asal. Gibuan tuju dekat hidup kaki sebagai patriotism serta gedegap kejati diri rakyat. Inisiatif Kedi Prabu yang kaum gerak integrasi perpaduan beringkat kebangsaan 2026, pengerami anak merdeka Malaysia, pengawal pemandang merdeka, program gigat ke Tun Abdul Razak gau pidato rukun negara. Ia madah ke pengawal tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nampak benua bangsa. Penderang berkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke taut tembuk gagak bulan 10 2028. Projek yang bukur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, upis kerja raya Sarawak madah palan barunya dikarap oleh jenia ke gaya kerja pentadbiran kebaru dan lagi, lantang serta sistematik. Jak bergadah dekat gemudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apa idai ke komuniti, kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai agak upis baru tu nyukung atur tidak gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai. Raban Komiti Mutar ke Perusahaan Kediat Bagi Berdua Suri Aban JPBB degap ke atur nyikap diri agensi ke bekawal kena napik gaya ariagat, sebuah nasab serta risiko bertudu cara terbuka. Residen Bagi Berdua Suri Aban, kebegak Chairman JPBB Suri Aban, Bahra Saleh, badah ke sebuah agensi kebekaul mesti berjalan ke atur ke lengkas di sebab gaya tu gerugak pengelikuan dan pengelantang peranak berdua. Ia bansuit kejaku tu pengundah jadi Chairman Awam JPBB Bagi Berdua Suri Aban di Suri Aban. Ia juga tak badah ke kerjasama dan koordination antara agensi berguna aban kena tentu ke pengawak kuasa penusah gejit di efektif. Awam je begak pansiak baru tikas nyikap diri agensi bekau lari sukut tubuh pekerja pegawai logistik gau perengkat guna kena tentu ke atur pegawai ti jampat ulih di pejalai ke. Kena gujur ke berita begitu tu batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam dilawas. Sarawak belanja 99.5 juta ringgit gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi bersedia dapi pemansang dunia teknologi. Tudahkah kami dapur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary, serta disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari Y.

0: Topik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: Orang Sampal Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimba ngau adik kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.